0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
7: Teman terbaik.

0: Jeng ini, ngerasa gak sih perasaan baru kemarin Senin? Udah mau akhir pekan lagi. Kok kayaknya hari-hari lewat gitu aja ya?
1: Bener banget Bu Ratna. Rutinitas kita kan itu-itu aja. Bangun tidur, langsung pegang HP lihat grup WhatsApp, masak, beresin rumah. Tahu-tahu udah malam lagi. Kayak robot kita ini.
0: Iya, Jeng. Kadang saya suka kepikiran kalau lihat postingan orang di medsos. Kok mereka bisa ya hidupnya kelihatan seru banget, jalan-jalan terus, rapi terus. Jadi ngerasa hidup saya kok hampa banget.
1: Aduh, Bu, jangan dibanding-bandingkan. Justru itu yang bikin kita lupa sama diri sendiri. Padahal hidup yang berarti itu nggak harus kelihatan hebat di mata orang lain loh.
0: Maksudnya gimana, Jeng?
1: Ya, mulai dari hal sederhana aja. Kayak tadi pagi, saya sengaja luangkan waktu 10 menit buat duduk tenang sambil ngeteh sendirian sebelum anak-anak bangun. Rasanya pikiran jadi lebih positif.
0: Oh, jadi nggak harus nunggu momen besar ya buat ngerasa hidup ini bermakna?
1: Nggak perlu sempurna, Bu. Yang penting kita terus gerak ke arah yang lebih baik. Langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar buat ketenangan kita nanti. Karena hidup kita ini berharga.
2: Hidup yang berarti bukan tentang seberapa hebat kita di mata dunia, tapi seberapa sadar kita menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil. Berhenti membandingkan, mulailah bergerak untuk versi terbaik dirimu. Karena hidupmu terlalu berharga untuk sekedar dilewati. Yuk, buat hidup lebih bermakna mulai hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026 nih teman Pro 2. Dan tentunya di pagi hari ini kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal mempersamai kita di pagi hari ini, tentunya memberikan edukasi ya kepada kita di pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita udah kedatangan ada Kak Fafrian, Kak Ali Akbar dan juga Kak Erlambang. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi juga nih. Nah, kita mau tahu dulu nih Kak, gimana sih keadaan lalu lintas Kota Jambi khususnya di pagi hari ini dan di tengah anak sekolah udah pada libur sekolah nih tentunya.
1: Oke, selamat pagi rekan-rekan Pro 2. Dapat kami informasikan bahwasanya di pagi hari ini kebetulan libur anak sekolah ya. Kita tadi dari kantor berjalan mengarah ke kantor gubernur, terlihat landai-landai lalu lintas. Tidak kita temukan adanya kemacetan yang panjang.
0: Oke, dan untuk pelanggaran lalu lintasnya gimana nih Kak?
1: Pelanggaran lalu lintas secara kasat mata masih terlihat ada 1-2 kendaraan sepeda motor yang tidak memakai helm.
2: Yang dibonceng ya.
0: Yang dibonceng ya.
1: Yang dibonceng juga.
0: Oke. Nah, di pagi hari ini kita mau tahu teman Pro 2 gimana sih fungsi lampu kendaraan ya khususnya nih dalam mendukung keselamatan berlalu lintas. Sebenarnya seberapa penting sih Kak fungsi lampu kendaraan dalam mendukung keselamatan berlalu lintas ini?
2: Ya, baik Kak Ulan. Jadi lampu di kendaraan bermotor itu kan sudah diatur keterangannya ke batu. Lampunya itu jangan diganti yang cukup menyilaukan untuk orang lain. Seperti diganti lampu, sekarang istilahnya bilet ya, BILED itu yang terlalu menyilaukan. Kita bisa menggunakannya, bisa berpakai tapi digunakan pada saat tertentu.
0: Okay.
2: Jangan digunakan terus di sepanjang jalan kota. Atau lagi menggunakan lampu jauh. Lampu jauh kan digunakan apabila tidak ada lawan di depan.
0: Okay.
2: Ini banyak di Kota Jambi kami perhatii. Lampu jauh malah dipakai untuk bahari semalaman itu menyilau kita kode-kode, dia nggak ngerti apa, nggak ngerti apa sengaja apa nggak tahu. Nah, kami mau saat ini kalau penggunaan lampu jauh apabila digunakan bila tidak ada lawan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih berfungsi lagi kalau kita ke jalan luar kota, tempat yang gelap nanti ada penerangan, ya boleh pakai, tapi kalau sudah ada lawan di depan jangan kita gunakan, kan lampu dekat itu kan cukup terang juga.
0: Benar.
2: Cukup terang, kita gunakanlah lampu yang biasa aja lah, yang jangan terlalu menyilaukan. Gara-gara kita nanti terjebak kecelakaan nanti.
0: Iya, yeah, dan bisa menimbulkan emosi juga ya.
2: Iya, emosi. Kita yang punya lawan yang lain kan juga punya lampu jauh. Ini, kalau sudah dikode ya dipakai, jangan ya diturunkan lampu lampu jauhnya. Terus juga banyak penggunaan lampu-lampu strobo, lampu rem yang di belakang itu.
0: Benar.
2: Lampu rem ditambah-tambah yang putih lagi. Nah, itu jangan, sangat tidak disarankan oleh kami karena sangat mengganggu pengemudi yang di belakang. Dia mengerem, lampunya menyilaukan. Nanti dia tidak konsentrasi, malah menabrak kendaraan yang depan.
0: Oke, teman Pro 2. Dan tentunya untuk lampu kendaraan ini sangat penting ya Kak ya, untuk mendukung keselamatan nih. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang kendaraannya gak ada lampunya nih, kadang malam gitu ya Kak ya, keluar dari lorong gak ada aba-aba, langsung keluar sudah gak ada lampu, itu kan bahaya banget nih.
2: Lampu selnya juga gak ada, lampu besar gak ada, lampu rem gak ada ya. Namanya kita punya kendaraan ya dirawat lah, servis lah secara berkala.
0: Sengaja gitu Kak, dimodif gitu ya.
2: Dimodif dengan lampu yang cukup terang, boleh dipakai, tapi kan dipakainya yang di tempat yang sewajarnya.
0: Okay.
2: Kalau dalam Kota Jambi, saya rasa Kota Jambi ini lampu penerangannya kan cukup terang, lampu jalan. Untuk apalagi kita menggunakan lampu bilet yang cukup terang, patut terus lampu yang senja itu yang kuning.
0: Iya benar.
2: Lampu kabut itu kan digunakan waktu hujan deras, cuaca lagi berkabut, itu digunakan lampu kabut itu yang warna kuning. Ini enggak dipakai semalaman, itu kan lumayan silau. Enggak ngerti masalah.
0: Apalagi
2: kan
0: jalan keluar kota ya.
2: Iya, keluar kota itu dipakai ya, boleh dipakai kalau cuaca lagi berkabut, pegunungan ya hujan lebat boleh kita pakai. Tapi kalau dipakai cuaca yang cerah kan enggak ada, malah mengganggu pengguna jalan yang lain.
0: Oke. Tapi sebenarnya nih Kak, mengganti

0: warna lampu kendaraan nih sesuai keinginan dari yang punya kendaraan sendiri. Apakah itu diperbolehkan atau ada hukum ketentuannya nih Kak?
1: Kalau lampu itu kan sudah diatur di undang-undang juga, di pasal 287. Kita nggak boleh mengganti lampu yang mengganggu. Kan sudah atur, kuning boleh, kuning membawa kendaraan. Sekarang putih banyak kan?
0: Iya.
1: Tapi yang standar, jangan diganti yang wattnya lebih besar.
0: Ya kadang terang banget kan?
1: Terang banget, mengganggu. Terus kalau memang dipasang, ya tolong pengaturan standarnya tuh diatur. Kan ada yang ketinggian, dia masang, dia lampunya standar tuh, rendah, tapi ketinggian masangnya. Jadi kalian tukang pasang juga kami harapkan yang masang jangan asal-asalan. Iya, ketinggian lampu rendahnya aja sudah tinggi, tambah lampu jauh, tambah menyilau, sangat mengganggu orang. Itu bisa menyebabkan kecelakaan dari pengendara di depannya.
2: Jadi harus ada toleransi lah kita dalam berlalu lintas. Demikian.
0: Oke, dan tentunya sekarang ini di saat sore hari kan sering banget nih cuaca lagi gak nentu. Di pagi hari panas, terus sorenya hujan nih. Dan masih banyak juga masyarakat yang menggunakan lampu hazard saat hujan atau saat berkendara normal nih Kak. Sebenarnya hal itu dibenarkan atau kapan sih waktu yang tepat untuk penggunaan lampu hazard ini sendiri?
1: Tapi untuk lampu hazard ya Kak, lampu hazard kan kalau kita di dalam mobil kan kodenya aja untuk tombolnya aja segitiga. Berarti kan darurat. Segitiga warna merah. Darurat. Itu bukan untuk lurus, bukan digunakan pada saat hujan. Itu digunakan apabila kita berhenti kendaraan dalam keadaan rusak. Ban bocor, mengganti ban, atau treble di mesin. Kita menepi, hidup karena lampu hazard itu. Terus juga bisa digunakan pada saat kita membantu orang kecelakaan. Nah, pribadi kita menemukan orang kecelakaan, orang membenting kita minta mengangkat korban kecelakaan itu bawa ke rumah sakit, ya kita hidupkanlah lampu hazardnya. Itulah fungsi lampu hazard yang sebenarnya. Jangan untuk lurus.
0: Untuk karena sudah menjadi kebiasaan ya Kak ya.
1: Lagi tombolnya aja segitiga, segitiga pengaman darurat. Kita gunakan untuk lurus. Itu kan bukan untuk lurus, bukan untuk dipakai waktu hujan. Itu malah membingungkan orang lain. Jadi kita gunakan pada saat kita membantu orang kecelakaan, orang yang mau butuh persalinan, hamil kan. Gunakan lampu hazard. Jadi kalau orang tahu, oh itu berarti mobil itu butuh darurat. Dia kan tidak ada lampu rotator, ada sebenarnya ya itulah gunanya lampu hazard itu Kak Ula.
0: Oke, dan tentunya buat teman-teman Pro 2 juga nih yang masih kebiasaan kalau misalnya dari lampu merah apalagi di simpang 4 gitu ya Kak ya, mau lurus, mau lurus pasti hidupin lampu hazard tuh biasanya.
1: Lurus ya lurus aja enggak usah hidup. Kalau yang cuman sen tuh kan untuk anak hanya kiri dan kanan.
0: Oh, berarti udah jelas nih teman Pro 2 kalau emang mau belok kiri kanan itu udah ada lampu sennya. Berarti kalau enggak hidup itu pasti mau lurus.
1: Iya, kalau enggak hidup berarti dia batu lurus. Jangan dihidupkan mungkin membingungkan orang.
2: Yang penting bila setiap bertemu simpang kecepatan itu dikurangi, pandangan kita harus jangan lurus saja, tetap
0: konsentrasi ya.
2: Seperti itu.
0: Oke, tapi kalau untuk sepeda motor sendiri ini kan diwajibkan menyalakan lampu utama meskipun pada siang hari ya, Kak.
1: Betul.
0: Sebenarnya alasannya kenapa tuh Kak?
1: Ya dari penelitian kita nih manusia ini kan lebih cepat menangkap cahaya daripada suara. Nah, kan kendaraan itu kecil nih, motornya kecil. Kalau dilintas kan lawan kita kan mobil truk, tronton. Jadi kalau dengan suara klakson, mungkin kan ada namanya blind spot. Pengendara truk itu tidak kelihatan. Nah, klakson patut pendengaran kan tidak terlalu mendengar di klakson. Jadi dengan lampu itu pantulan di spion itu jadi kelihatan.
0: Nah,
1: jadi pengendara motor ini kelihatan dari pengemudi yang mobilnya cukup besar, cukup yang tronton, truk-truk fuso itu jadi kelihatan. Makanya di semenjak undang-undang lalu lintas berlaku, lampu dihidupkan selama 24 jam di siang hari, pagi, siang, sore, malam pun dihidup karena biar kelihatan dari pengemudi kendaraan yang lebih besar itu Kak.
0: Oke, dan tentunya berarti wajib untuk pengendara sepeda motor nih pada walaupun pada siang hari tetap dihidupkan ya.
1: Dan juga menggunakan lajur sebelah kiri, jangan menggunakan jalur sebelah kanan. Di klakson malah marah,
0: di klakson malah emosi ya Kak.
1: Dia jalan lambat dan kecepatan 20 km jalan di tengah-tengah. Kan ada pengguna kendaraan roda 4 yang lain. Kecuali dia mau memotong, mendahului kendaraan di depannya, boleh menggunakan jalur kanan. sesudah memotong atau mendahului kembali lagi ke lajur sebelah kiri.
0: Oke, dan tentunya nih teman Pro 2, walaupun kamu di, apalagi saat hujan ya kak ya?
1: Iya, penting sekali lampu itu dihidupkan.
0: Iya, hujan ya. Lebat itu mobil, kan nggak kelihatan ya. Iya,
1: mobil boleh dihidupkan pada saat hujan yang cukup lebat, ya, hidupkan aja lampu besarnya. Kalau motor kan memang hidup terus harusnya. Malah motor keluaran terbaru kan tidak ada lagi tombol on off-nya.
0: Langsung otomatis.
1: Iya.
0: Tapi tadi kan kita ngobrolin soal apa ya, penggunaan lampu strobo ya kak ya, pada betul. Kendaraan pribadi. Sebenarnya itu kan tidak diperbolehkan ya.
1: Iya, betul sekali. Betul,
2: tidak diperbolehkan.
0: Itu aturannya seperti apa tuh kak?
1: Jadi diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lampu strobo itu hanya ditentukan seperti yang warna merah itu hanya damkar dan ambulans.
0: Oke.
1: Okay. Warna biru digunakan untuk kepolisian. Kalau warna kuning kan hanya digunakan untuk dinas perhubungan, pastur itu yang membawa
2: alat-alat berat.
1: Terus yang pengguna jalan tol, jalan tol itu ada kan yang menolong dalam
0: patroli
1: jalan tol itu warna kuning. Selebih itu tidak boleh menggunakan lampu strobo atau rotator.
0: Oke, berarti apalagi buat kendaraan-kendaraan yang terkadang mereka pakai untuk konvoy-konvoy itu kan kebanyakan menggunakan strobo ya kak ya?
1: Iya, itu diatur pasal 287 yang 4 itu dendanya 250.000 kalau menggunakan, apabila itu langsung kami sita.
0: Oke.
1: Iya, atau dicopot langsung di situ, langsung kami tilang itu menggunakan strobo dan sirine. Sangat mengganggu, kami aja dibatasi sirine dan strobo. Masa masyarakat umum mau pakai?
0: Apalagi di saat macet kan, seenaknya menggunakan sirine.
1: Itu. Makanya strobo. Kami dibatasi biar tahu siapa sih penggunanya sebenarnya selama ini.
0: Siapa rupanya yang menjadi prioritas gitu ya?
1: Jadi kami mengurangi, rupanya masyarakat umum yang banyak menggunakan kan. Jadi tahu siapa yang enggak. Itu benar, kami dibatasi itu biar tahu masyarakat siapa yang terlalu banyak menggunakan lampu strobo tersebut.
0: Dan tentunya juga sekarang kendaraan bermotor, bahkan mobil juga udah banyak nih menggunakan lampu berwarna-warni yang tidak sesuai standar ya kak.
1: Iya itu tadi.
0: Sebenarnya bahaya penggunaan lampu berwarna-warni ini yang tidak sesuai standar ini apa nih kak? Atau sama aja sih, kadang kan jawaban mereka itu terlalu apa ya, terkadang kan itu kan sama-sama lampu dan warnanya juga kan tidak berpengaruh gitu.
1: Iya, nanti yang saya jelaskan di awal tadi ya pasti sangat mengganggu. Kan sudah lampunya, sudah bawaan mobil kan, kendaraan roda 4 kan sudah besar, bagus. Apalagi keluaran kendaraan yang baru ya, warnanya putih, sudah malah orang boleh menambah tapi jangan mengganggu pengendara yang lain. Nah itu yang kuning tadi digunakannya ya untuk waktu kabut dan cuaca hujan. Yang putih itu lampu jauh digunakan apabila tidak ada lawan di depan. Nah ini enggak siang-siang atau malam baru maghrib lampu semuanya hidup depan-depan.
0: Suka hati ya.
1: Suka hati.
2: Dan kalau terlalu banyak variasi itu bisa membahayakan juga untuk kendaraan itu. Nah, jadi terlalu berlebihan bisa nanti konslet ya.
1: Konslet dan terbakar mobil. Itu kan kita lihat di sosmed kan terbakar. Iya. Itu karena penggunaan terlalu banyak. Kabel-kabel itu kan dirancangkan tidak terlalu menggunakan lampu yang banyak. Ini dipasang sampai 6, 8
0: bakal. Iya, benar.
1: Nah, jadi iya, kabelnya tidak sanggup menampung dari lampu itu daya. Nah, dayanya tadi dia akan terbakar dan itu mengganggu konslet. Nah, mobil itu banyak mobil terbakar di jalan itu gara-gara itu. Jadi saya sarankan untuk pengguna kendaraan yang mau variasi ya gunakan yang sewajar aja. Kalau memang ada eventnya, kan ada pelombaannya tuh, ya boleh aja.
0: Setelah itu dilepas lagi.
1: Jangan berlebihan lah menggunakannya. Boleh memasang tapi yang sewajarnya, yang tidak mengakibatkan tadi yang konslet atau kebakar mobilnya.
0: Oke, jadi sesuai penempatannya di mana nih? Jadi kalau di jalan raya sesuaikan sama aturan yang berlaku. Tapi kita sering lihat juga nih kak, terkadang kaca lampu yang udah kusam, dan apakah itu mempengaruhi keselamatan dalam berkendara nih kak? Dan mungkin ada tips sederhana agar lampu kendaraan tetap terang dan berfungsi secara optimal.
1: Iya, bagi yang mika lampunya, kan mika lampu di depan itu lama-lama kan dia kusam.
0: Jadi kurang terang gitu
1: buram.
0: Ya.
1: Ya silakan dimasukkan ke variasi di salon lagi. Seperti kita kan di salon biar lebih ngejreng.
0: Berarti berbahaya ya?
1: Berbahaya karena tidak apalagi habis hujan. Mm-hmm. Hujan tuh kan kena aspal, aspal kan gelap itu. Lampu yang buram enggak kelihatan jalan itu. Okay. Jadi cuma jadi kita ya servis lagi lah lampunya. Kalau memang enggak bisa lagi ya pasang ganti baru lampunya, mikanya. Dan cari lampu yang enggak terang sedikit, itu bisa dipoles lagi jadi mengkilat lagi. Oh, okay. Nah, silakan di salon dimasukkan ke variasi atau ke bengkel-bengkel terdekat untuk merawat lampu-lampu tersebut.
0: Oke. Dan mungkin juga ada tips juga nih, gimana kalau misalnya lampu kendaraan terus lagi di jalan yang emang benar-benar di jalan sepi, yang enggak ada bengkel yang buka lagi, kalau misalnya tiba-tiba lampu kendaraannya mati saat sedang berkendara di malam hari nih, Kak.
1: Ya, baik. Mungkin kalau mungkin di jalan lintas lampu tiba-tiba mati konslet. Tapi biasanya kalau lampu hazardnya jaranglah mati. Kita gunakan sementara lampu hazard.
0: Oke.
1: Okay. Dalam sambil cari tempat yang rame, terang, dan baru kita mencari bengkelnya. Kita stop, jangan kita sambil mencari kendaraan pakai mobil itu yang ada lampu, kita nyari bengkel. Cari tempat yang aman, parkirkan kendaraan, baru kita cari lampu atau bengkel yang menjual lampu tuh.
0: Oke, jadi nggak apa-apa dihidupin lampu hazardnya ya.
1: Itu tuh hazardnya kan darurat tadi. Nah, nama darurat, obatnya dia treble kendaraan tersebut. Jadi orang paham, kalau lagi darurat itu kan penggunaannya lampu hazard itu darurat. Treble kendaraannya. Kalau kita pakai untuk lurus jadi orang bingung, ini mobilnya apa maksudnya kan. Kalau sudah tahu digunakan pada saatnya, orang tahu, oh ini mobilnya treble, berarti pengendaranya akan tetap berhati-hati.
0: Oke.
2: Dan jangan sekali-sekali lampu padam mati, lampu hajat mati, tetap berjalan. Itu sangat membahayakan diri kita dan pengguna
1: lainnya.
2: Lainnya.
1: Ya, kalau bisa ya parkirkan, ya kita minta tolong lah. Tapi jangan keluar dari mobil. Kita telpon siapa.
0: Lihat lokasi juga.
1: Lihat lokasi,
0: ya.
1: Rame. Kalau dia sepi, ya kita tetap di dalam mobil, kunci kendaraan. Kan mobilnya masih hidup tuh. Kita telepon teman, minta tolong, bantu panggil tukang bengkel.
0: Iya. Dan mungkin terakhir nih, apa harapan di Lantas Polda Jambi sendiri terhadap budaya penggunaan lampu kendaraan di kalangan masyarakat Jambi khususnya?
1: Ya, baik. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Kota Jambi khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 agar jangan menggunakan lampu strobo yang awal dan serine. Itu sangat dilarang, penggunaan sudah diatur oleh undang. Terus yang mau memvariasikan kendaraan lampunya, yang bilet namanya sekarang kan, boleh, tapi jangan yang terlalu berlebihan dan merugikan pengguna lainnya dan kendaraan kita juga. Kalau terlalu memvariasikan, beban dari kabel-kabel kendaraan itu tidak apa, akan kebakaran di mobil kita sendiri.
2: Konslet.
1: Ya.
0: Dan tentunya harus tetap sesuai dengan aturan ya, Kak.
1: Aturan-aturan yang ada. Terus juga yang menggunakan lampu rem di belakang, yang tambahan, yang warna putih,
2: nah, itu
1: yang
2: sangat membahayakan,
1: yang menghilangkan. Dia kan ada tanduk pengaman, ada lampunya warna putih. Itu kan sebenarnya kan untuk lampu mundur, lampu putihnya tuh. Kalau lampu putih untuk mundur, lampu rem warna merah. Jangan di lampu putih untuk rem terbalik-balik. Masa orang
0: yang tengah mereka itu ada ya seperti itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Dia untuk mundur merah malahan. Kan kalau kita mundur kan lampu kan hidup tuh.
0: Hidup.
1: Putih sebenarnya. Ini enggak, yang putih untuk rem, yang merah untuk mundur.
0: Jadi
1: tuh
0: membuat pengendara lain yang di belakangnya ragu gitu,
1: ragu,
0: ya.
1: Ragu, membingungkan. Kami harapkan kalau mau memasang variasi itu ya tolong diawasi betul tukang masangnya.
0: Oke, ya. Teman Pro 2. Terima kasih nih, Kak, atas informasi yang udah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga masyarakat semakin memahami ya pentingnya penggunaan lampu kendaraan yang benar, tentunya demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dan ingat teman Pro 2, tertib berlalu lintas dimulai dari hal-hal yang sederhana, termasuk juga penggunaan lampu kendaraan yang sesuai dengan aturan.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Bible Man vs Machine, dan

0: Caca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan.

Ya teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan selanjutnya nih informasi pukul 8 lewat 13 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ngobrolin soal pelajaran nih teman Pro 2. Tapi bukan sekolah ya. Pelajaran tentang hidup hemat tentunya dari generasi tua yang membantu lebih sukses. Jadi buat teman Pro 2 nih, tentunya kita ketahui nih bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara generasi yang tumbuh pada tahun 60-an dan juga 70-an yang dikenal dengan baby boomer dan juga Gen X nih. Tentunya dengan generasi muda saat ini yang lebih dikenal sebagai Gen Z, termasuk perbedaan dalam mengelola uang ya teman Pro 2 ya. Dimana generasi baby boomer dan Gen X ini itu dibesarkan dengan berbagai prinsip hidup hemat yang membuat mereka bisa membangun kondisi keuangan yang lebih stabil dan juga sukses. Nah, tentunya hal ini itu sangat berbeda dengan kebiasaan atau gaya hidup kebanyakan Gen Z sekarang yang suka mengikuti tren dan juga konsumtif. Iya apa enggak nih? Jadi karena masih muda, tentunya Gen Z masih memilih banyak waktu untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara mengelola keuangan dengan baik. Nah, salah satunya dengan mempelajari pelajaran berharga teman Pro 2 dari generasi yang lebih tua tentang hidup hemat. Nah, melansir dari Your Tango, berikut ada beberapa ya yang bakal kita spill di pagi hari ini tentang hidup hemat dari generasi tua yang membuat mereka lebih sukses. Dan kira-kira ini bisa dijadikan pelajaran gak sih untuk kita? Untuk yang pertama teman Pro 2 adalah prinsip memperbaiki dulu barang sebelum menggantinya. Dimana generasi yang tumbuh pada tahun 60-an dan juga 70-an itu diajarkan untuk tidak terburu-buru mengganti barang yang rusak ya. Jadi di saat sebuah barang itu rusak, mereka tidak langsung membuangnya nih. Tapi mereka akan berusaha mencari cara untuk memperbaiki dan menggunakannya kembali selama masih memungkinkan atau selama masih bisa digunain lagi nih. Nah, kebiasaan inilah yang membantu mereka tentunya bisa menghemat banyak uang. Sementara untuk generasi muda yang tumbuh di era di mana barang pengganti mudah untuk didapat, seringkali lebih memilih membeli yang baru daripada memperbaiki yang lama. Nah, untuk prinsip yang kedua adalah menabung dulu baru belanja kemudian. Dimana sebuah survei menunjukkan bahwa meskipun banyak generasi muda seperti Gen Z yang mengetahui pentingnya menabung, tapi mereka sering masih kesulitan ya untuk melakukannya secara konsisten. Bahkan teman Pro 2, sebagian dari mereka mengakui belum berada di jalur yang tepat untuk mempersiapkan dana pensiun di masa depan nanti. Nah, kondisi ekonomi saat ini memang membuat menabung itu terasa lebih sulit ya, tapi ada pelajaran berharga yang diajarkan kepada generasi lama yang tumbuh di tahun 60-an dan juga 70-an nih teman Pro 2 yang bisa diikuti oleh generasi muda sekarang. Tentunya dengan menyisihkan uang terlebih dahulu sebelum membelanjakannya. Jadi mereka ini memahami bahwa keamanan finansial tidak dibangun dalam semalam aja. Namun melalui kebiasaan menabung yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Nah, enggak hanya sampai di situ, masih ada pelajaran hidup lainnya tentunya dari generasi tua yang tentunya bisa membantu kita untuk lebih sukses nih teman Pro 2. Kira-kira apa lagi? Nanti kita bakal balik lagi nge-spill-nya spesial untuk teman Pro 2 nih.

0: Mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: find out when the new Porsche come in.
1: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, teman Pro 2, selanjutnya nih masih tentang pelajaran hidup hemat ya dari generasi tua yang bisa membantu kita lebih sukses. Untuk prinsip yang ketiga adalah menghindari berhutang kecuali emang mendesak. Bahkan sebuah survei menemukan bahwa Gen Z memiliki rata-rata utang pribadi yang lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya nih. Selain itu, banyak dari mereka juga menghadapi tantangan dalam melunasi utang tersebut. Sementara untuk generasi yang tumbuh pada tahun 60-an dan 70-an, itu umumnya diajarkan untuk berhati-hati dalam berutang nih. Jadi sejak usia muda, mereka ditanamkan prinsip bahwa pinjaman sebaiknya hanya digunakan kalau misalnya benar-benar diperlukan. Nah, pola pikir yang seperti itu ya, yang tentunya mampu membuat mereka ini lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah meminjam uang, baik dari orang lain maupun dari lembaga keuangan nih, teman Pro 2. Bahkan menurut mereka, kalau misalnya belum mampu membeli sesuatu, lebih baik menabung terlebih dahulu dan menundanya sampai kondisi keuangan itu memungkinkan. Selanjutnya adalah prinsip hidup sesuai dengan kemampuan. Jadi salah satu alasan mengapa banyak generasi muda mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan adalah karena mereka sering berbelanja melebihi kemampuan mereka nih. Bahkan gak sedikit juga yang rela berutang demi memenuhi gaya hidup mereka yang FOMO. Nah, sebaliknya, kalau generasi lama itu umumnya diajarkan untuk hidup hemat dan tidak memaksakan gaya hidup di luar kemampuan keuangan mereka. Tentunya dengan kebiasaan tersebut, mereka dapat terhindar dari masalah keuangan yang seringkali membebani. Tapi ini enggak semua generasi muda dan enggak semua juga untuk generasi tua atau mampu dua ya. Jadi balik lagi juga nih ke pribadi masing-masingnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah tidak mengaitkan identitas diri dengan apa yang dimiliki. Jadi kebanyakan orang dari generasi tua dulu itu tidak menilai diri mereka berdasarkan merek pakaiannya, kendaraannya, atau bahkan barang-barang yang mereka miliki. Mereka diajarkan bahwa nilai seseorang itu ditentukan oleh karakternya, terus juga prinsip hidup, tindakan mereka, dan bukan oleh penampilan atau harta bendanya nih. Nah, karena pola pikir seperti itulah, mereka pun menjadi bijak dalam menggunakan uang dan mereka membelanjakan uangnya sesuai kebutuhan, tentunya untuk hal yang benar-benar penting. Jadi bukan untuk mengikuti tren atau bahkan mencari validasi dari orang lain ya, teman Pro 2 ya. Jadi itulah beberapa pelajaran tentang hidup hemat dari generasi lama yang membuat mereka lebih sukses dalam hal mengelola keuangan nih. Semoga dari informasi yang udah kita berikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kamu dan bisa menjadi pelajaran dan contoh juga untuk kita mengelola keuangan, teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

Perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 24 Juni 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tanjab Timur, dan juga Merangin. Untuk siang sampai dengan sore hari Tamanpro 2 secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 94%. Dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 15 km per jam. Perkiraan gelombang laut yaitu perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat satu titik panas di wilayah Kabupaten Bungo. Forecaster on duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 24 Juni 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya teman Pro 2 balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Formasi 9:12 nih waktu Indonesia Barat. Ulan masih temenin kamu di pada pagi hari ini. Nah teman Pro 2, beberapa hari ini sering banget ya, kadang pagi-pagi atau sore-sore tuh tiba-tiba udah hujan lebat, dan beberapa daerah atau jalan yang kita lewati itu terkadang ada yang emang digenangi oleh air banjir, yang gak sih teman Pro 2. Nah tentunya di saat banjir ini datang tiba-tiba, kepanikan sering membuat seseorang itu bertindak secara terburu-buru, ya enggak sih? Padahal teman Pro 2 ya, menurut panduan penanganan bencana dari berbagai lembaga kesehatan dan juga keselamatan dunia, kesiapan dan ketenangan adalah kunci utama untuk tetap aman. Nah sayangnya nih, banyak orang yang masih melakukan kesalahan yang tentunya bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar mereka nih. Agar kamu lebih siap dan tidak melakukan hal yang merugikan, kita harus tahu nih apa aja sih kesalahan umum yang sebaiknya kita hindari saat menghadapi banjir. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu ya, kalau daerah tempat kita tinggal kita tuh daerah yang rawan banjir gitu teman Bro 2 ya. Pastinya kalau udah hujan lebat, terus juga airnya udah mulai deras nih, pastinya udah waspada nih. Nah untuk kesalahan yang pertama adalah menunda evakuasi saat air sudah meninggi. Jadi salah satu kesalahan paling umum adalah menunggu terlalu lama sebelum kamu evakuasi. Kamu mungkin berharap airnya bakal segera surut gitu ya, tetapi risiko justru meningkat setiap menitnya teman Pro 2. Terkadang di saat air naik, kita mau naik-naikin barang tuh rasa-rasanya aduh bentar lagi paling surut gitu ya. Karena kalau misalnya udah dinaikin duluan nih barang-barangnya, tahu-tahu airnya gak jadi naik, itu kan jadinya kita beranggapan kerja dua kali nih, mau beberes lagi nih, ya gak sih teman Pro 2. Nah air banjir ini ternyata bisa naik secara tiba-tiba dan membawa arus kuat yang berbahaya. Nah kalau misalnya kamu udah mendapat peringatan banjir atau melihat airnya udah mulai mau masuk ke rumah nih, kamu bisa segera siapkan diri dan keluar ke tempat yang aman. Jadi jangan menunggu sampai dengan kondisi memburuk, karena proses evakuasi tentunya akan jauh lebih sulit dan juga berisiko. Tentunya keputusan cepat itu bisa menyelamatkan kamu dan juga keluarga dari bahaya yang serius nih. Dan untuk yang selanjutnya adalah menginjak atau mengemudi di genangan air. Jadi kamu mungkin ngirain kalau genangan air itu hanya setinggi mata kaki aja gitu ya. Tetapi bisa aja nih teman Pro 2, itu lebih dalam atau menutupi sebuah lubang nih. Banyak orang yang ngalamin kecelakaan karena memaksa berjalan atau mengemudi di jalan yang tergenang air ini. Dimana arus air yang tampak tenang juga bisa menyeret kendaraan atau bahkan membuat kamu tergelincir nih. Kalau misalnya kamu gak tahu kondisi jalan di depan itu seperti apa, lebih baik kamu cari deh rute lain atau tunggu bantuan datang. Hindari bertindak nekat karena banjir bisa sangat menipu secara visual dan membahayakan keselamatan kamu tentunya. Dan untuk kesalahan umum yang ketiga yang sering kita lakukan di saat banjir atau menghadapi banjir nih, yaitu tidak mematikan aliran listrik nih teman Pro 2. Tentunya saat rumah mulai tergenang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mematikan sumber listrik yang ada. Nah sayangnya nih, banyak orang lupa kalau misalnya atau misalnya mengabaikan hal ini karena mereka udah panik jadi gak kepikiran. Nah air dan listrik adalah kombinasi yang sangat berbahaya yang bisa menimbulkan sengatan serius sampai dengan kebakaran ya. Jadi kalau misalnya air udah mencapai lantai, kamu harus segera mematikan listrik dari panel utama dan cabutlah semua alat elektronik yang ada di rumah. Lakukan ini sebelum air semakin tinggi, karena kesalahan kecil ini sering menjadi penyebab kecelakaan fatal saat banjir itu terjadi.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: 棒呀呀呀，棒呀呀，棒呀呀呀呀，棒呀呀呀呀，棒呀呀呀呀，棒呀呀呀呀。
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Nah, teman Pro 2 selanjutnya ini masih dengan kesalahan umum saat menghadapi banjir yang sebaiknya kita hindari ya, yaitu menyimpan dokumen penting di tempat terbuka. Di mana dokumen seperti KTP, akta kelahiran, ijazah, dan surat kepemilikan seringkali rusak saat banjir karena tidak disimpan dengan benar nih. Jadi jangan menyimpan dokumen penting di laci bawah atau lemari yang mudah terendam. Sebaiknya kamu meletakkan di wadah kedap air dan simpan di tempat tinggi atau bahkan dekat dengan tas darurat. Jadi kalau misalnya dokumen rusak, proses administrasi pasca banjir akan menjadi lebih rumit, teman Pro 2. Dengan menyimpannya secara aman, kamu bisa menghindari kerugian besar dan mempercepat pemulihan setelah banjir. Nah, untuk selanjutnya adalah tidak menyediakan tas darurat. Jadi banyak orang tidak menyiapkan tas darurat karena merasa banjir hanya berlangsung sebentar aja. Padahal kamu bisa aja harus mengungsi dalam waktu lama, di mana tas darurat yang ideal itu berisi air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, baterai cadangan, dokumen penting, serta pakaian pengganti itu menjadi hal yang penting nih. Jadi kalau misalnya kamu tidak menyiapkannya sejak awal, kamu akan kerepotan nanti saat evakuasi mendesak. Jadi jangan menunggu ya hingga bencana benar-benar datang. Tentunya memiliki tas darurat ini bisa membuat kamu lebih siap dan tenang saat menghadapi banjir. Karena banjir emang gak bisa selalu bisa kita cegah ya teman Pro 2 ya. Tapi kamu bisa meminimalkan dampaknya dengan menghindari kesalahan yang udah kita spill tadi. Semakin kamu waspada dan sigap, maka semakin kecil juga nih kemungkinan mengalami kerugian serius. Jadi jangan anggap sepele langkah kecil yang bisa menyelamatkan nyawa dan barang berharga. Mulailah siapkan diri dari sekarang agar kamu selalu siap menghadapi musim hujan nantinya yang bakal datang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Ya teman Pro 2, formasi pukul 9.56 waktu Indonesia Barat nih, udah waktunya sepada berakhir dan tentunya bakal dilanjutkan lagi dengan acara Pro 2 lainnya. Masih ada santai siang, sore ceria dan jaga malam yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya teman Pro 2 ya. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dinilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Selamat Radio Jambi, teman terbaik kamu. Ada Amanda featuring Nino Ren dengan Hey Kamu ya, untuk di formasi 10 lebih 18 menit teman Pro 2 ya. Dan pastinya Dania bakal nemenin kalian semuanya untuk hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026 ya. Untuk Pro 2 Hit List untuk 2 jam ke depan, teman Pro 2 kamu bisa ikutan request langsung saja WhatsApp di 0811743 9090. Dan ini sudah ada WhatsApp yang masuk dari Zul Fikri ya, pengen dengerin lagunya Dul Jailani, Kasidah Cinta. Oke, sudah aku taruh di playlist ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ikutan request, langsung saja WhatsApp ya. Dan pastinya selamat melanjutkan kembali aktivitas kamu teman Pro 2 di hari Rabu ini. Dan pastinya tetap semangat ya. Ada Kasidah Cinta, Dul Jailani dan Tisa Biani.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, kadang yang bikin hubungan retak itu bukan karena benci ya, tapi karena marah yang kelamaan dipendam. Lagu ini nyeritain soal seseorang yang sadar kalau kata-kata pernah nyakitin, sikap yang pernah bikin kecewa, dan egonya pernah menang terlalu jauh. Lewat nada yang pelan dan lirik yang sederhana, lagu ini kayaknya bisikan kecil buat orang yang kita sayang. Aku salah, dan aku gak mau kehilangan kamu cuma karena emosi sesaat. Ini bukan lagu tentang menang atau kalah dalam hubungan. Ini lagu tentang berani minta maaf, berani nunduk sedikit demi orang yang kita cintai. Karena kadang yang dibutuhin bukan penjelasan panjang, cukup satu hal, jangan marah lagi.

Kalau ada yang lebih seru dari intro hi-fi, mungkin kalau kamu suka sama aku, terus kita jadian, sering jalan bareng, makan bareng, pokoknya kamu sama aku deh, pasti seru.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Sheila Sihir resmi merilis ulang lagu legend Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7 dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Teman Pro 2, siapa yang pernah terjebak dengan hubungan yang gak jelas? Kadang ditarik, deket. Kadang diulur, malah jauh. Single terbaru dari Mario Giklau ini cocok untuk kalian yang bingung kemana-mana. Maksudnya, kira-kira nih arahnya kemana gitu. Status hubungan dan komunikasinya tuh manis di awal, namun semakin lama, semakin membingungkan. Yuk kita dengerin Mario Giklau dengan Tarik Ulur.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa waktu terus jalan tapi hati kamu kayak masih berhenti di satu cerita lama? Karena bukan susah move on, tapi kenangannya yang terlalu rapi disimpan. Siang ini kita bakal ditemenin lagu dari Bara Suara yang selalu jago ngerangkai rasa jadi nada. Lagu ini rilis tahun 2023 dan langsung kena banget buat kamu yang lagi belajar berdamai sama masa lalu. Terbuang dalam waktu. Lewat lagu ini, Bara Suara tuh ngajak kita buat nerima satu hal penting. Gak semua yang kita sayang harus kita miliki. Ada hubungan yang memang hadir cuma buat ngajarin arti kehilangan, lalu pelan-pelan dilepas oleh waktu. Dan itu gak apa-apa. Dan buat kamu yang siang ini mungkin lagi mikir jauh atau sekedar butuh ditemenin sama lagu yang jujur, sama perasaan, ini dia Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Dan untuk kebersamaan kita di Pro 2 Hit List sudah tuntas ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin belum bisa ikutan di hari ini, tenang aja, kita masih bisa ikutan besok ya. Dan pastinya untuk siang ini teman Pro 2 di santai siang, kita juga akan menantikan tanda waktu azan dan beduk untuk sholat zuhur ya di kota Jambi dan sekitarnya. Tepat di formasi 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: How's 80 doing?
1: 80 home, Green. I'm going to tell him you asked about him. 80's home right now, you know, and it feels good to have him back. He hasn't walked yet, but we're still fighting. We're still fighting a good fight. But the first, you know, we won a battle. You know, he beat Trial, now he's back. So we out here, and it feels good to have him back.
2: Yeah. Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
3: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
2: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
3: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
2: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
3: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
2: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
3: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
2: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
3: Terus aku makan apa nih?
2: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
3: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia tokoh, broadcast, balik bola, Google Man vs Machine, dan

0: dalam seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Reverse Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Ada Nia juga yang masih nemenin kalian semua ya di siang yang lumayan terik ya, teman Pro 2. Untuk siang ini aku bakal bahas ada salah satu kebiasaan yang mungkin sering banget kita lakukan, tapi kita sebenarnya tahu ini kayaknya emang gak sehat ya, teman Pro 2. Apalagi teman Pro 2 yang suka banget makannya tuh double karbo. Ada yang bilang ya, jangan kebanyakan makan karbo, nanti mukanya bengkak. Apakah benar? Apakah ini menjadi mimpi buruk kita yang pengennya tirus tapi jadinya cabi? Mari kita bahas sama Pro 2 ya. Nah, belakangan ini ada banyak konten yang dibandingin dengan crab face dan juga protein face. Nah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan protein face ya. Kalau protein face itu mukanya tuh lebih sehat, kemudian dia tirus ya, dan ya cantik lah gitu, teman Pro 2, yang kita impikan. Tapi kalau crab face, nah jadi mukanya tuh sembab ya, bengkak gitu karena kebanyakan karbo. Nah, kedengarannya tuh masuk akal ya, tapi ada detail penting yang perlu kita pisahin di sini, teman Pro 2. Bukan semua karbo yang bikin wajah jadi terlihat sembab ya, melainkan karbohidrat olahan yang dikonsumsi secara berlebihan. Jadi karbohidrat olahan ini ya meliputi beberapa makanan, entah itu kayak roti ya, tepung-tepungan lah pokoknya, teman Pro 2. Ntar kalau aku sebutin makanannya kalian jadi yang jual lagi jadi marah nih sama Nia ya. Pokoknya makanan yang berbahan tepung dan manis. Nah, ketika dikonsumsi berlebihan, gula darah naik cepat dan tubuh jadi memproduksi lebih banyak insulin. Insulin ini mendorong ginjal menahan lebih banyak natrium dan juga cairan. Nah, efeknya bisa kelihatan langsung di wajah, kayak bengkak, terus juga kurang tegas dan terlihat kusam gitu, teman Pro 2 ya. Nah, sementara itu karbohidrat secara umum itu justru merupakan salah satu nutrisi esensial yang tubuh butuhkan untuk berfungsi. Yang harus diperhatikan bukan jumlahnya, tapi kualitas dari variasinya. Karena karbo bukan cuma nasi dan mie aja ya, tapi juga ada sayur dan buah. Nah, untuk membatasi karbo secara ekstrim, ini justru bisa menyebabkan susah konsentrasi dan juga kita jadi mood swing ya, gangguan untuk perempuan nih, gangguan menstruasi hingga gangguan metabolisme hati dan ginjal gitu. Jadi kalau mau membatasi atau kamu mau mengurangi defisit kalori ya, itu kalian harus benar-benar sesuai gitu. Jadi bukan hanya sekedar defisit kalori yang benar-benar cuman seininya kamu aja gitu ya. Jadi kayak harus ada ahli gizinya gitu, teman Pro 2 ya. Nah, kalau untuk kamu yang mau cari karbohidrat yang lebih baik untuk dikonsumsi secara rutin, kamu bisa pilih makanan yang kayak ada biji-bijian utuh, entah itu beras merah, beras hitam, oatmeal ya. Terus juga ada umbi-umbian, ubi jalar gitu, singkong. Kayaknya banyak ya, kalau pada pagi-pagi tuh banyak rebus-rebusan gitu yang bisa kamu beli ya. Ada kacang-kacangan juga, buah-buahan, terus sayuran juga, teman Pro 2 ya. Nah, selain itu

nangis semalaman gitu Tumang Pro 2. Jadi mungkin apakah itu kadar dari garam yang masuk ke tubuh ya? Jadi efeknya bisa terlihat di wajah gitu ya. Ada juga yang bilang sushi face ya, sembab gitu. Ya nggak tahu deh. Karena mungkin kita suka makan makanan yang apa ya, yang siap saji gitu ya, cepat saji gitu kan ya. Jadi mungkin muka kita bisa disebut dengan istilah-istilah makanan yang kita suka gitu atau Mempro 2 ya. Nah itu dia, jadi yang pasti kita harus memperhatikan bukan cuma karbohidratnya aja, tapi kandungan sodium dalam makanan yang kamu konsumsi juga teman Pro 2 ya. Nah ntar kita bakal bahas lagi, biar gak kena crevice kita harus ngapain nih kira-kira. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

masih di RRI Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjut lagi untuk siang hari ini di Santai Siang. Dan buat kamu yang gak mau punya crab face ya, jadi kita harus ngapain kira-kira? Bukan full skip karbo juga sih sebenarnya teman Pro 2 ya, tapi pilih karbo seperti kacang-kacangan ya, seperti yang sudah Nia sampaikan tadi, kayak oatmeal ya, biji-bijian utuh. Perbanyak sayur dan buah yang berwarna teman Pro 2, dan fokus ke balance-nya, bukan eliminasi. Jadi tubuh dan kulit kita tuh butuh karbo yang regenerasi sel dan produksi energi yang perlu diatur, itu kualitasnya gitu ya. Terus juga kurangi yang namanya kayak roti-roti putih gitu ya, sereal yang manis, dan makanan olahan yang tinggi gula teman Pro 2. Dan masih juga teman Pro 2, sebenarnya kita tuh gak harus musuhan ya sama karbo. Banyak kan yang bilang nih gara-gara karbo nih semua nih. Jadi harus menghindari karbonya itu bukan sama sekali tidak mengkonsumsi karbo gitu ya. Jadi sebelum kamu musuhan sama karbo, jangan lupa pisahi karbo yang penting dikonsumsi sama tubuh, biar gak kehilangan energi gitu teman Pro 2 ya. Nah kalau kamu paling sering konsumsi karbo apa nih kira-kira? Ya kalau aku sih nasi ya.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

Balik lagi masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. 28 menit ya, farmasi 13 siang. Dan ini cuacanya kayak bakal turun hujan kayaknya ya, karena mendung nih tiba-tiba ya. Akhirnya kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya yang tidak berlibur ya saat ini, biarkan saja adik-adik yang sudah libur sekolah menikmati liburan panjangnya ya. Buat teman-teman yang tetap kerja, yang tetap ngampus, ya udah lanjutin ya. Oke, siang ini teman Pro 2 aku bakal ngebahas ada 3 mahasiswa ITB yang keren banget karena dia bisa buat helm yang bisa mendeteksi microslip ya, untuk cegah kecelakaan. Wow. Jadi teman Pro 2, Indonesia memang gak pernah kekurangan orang yang kreatif ya dan juga inovatif. Ada 3 mahasiswa dari ITB angkatan 2023 nih teman Pro 2. Ada Mahesha Freymay Romadoni, kemudian ada Muhammad Yasser Saputro dan Rizky Miftah Alfiah. Nah, 2 cowok 1 cewek nih ya. Jadi mereka bertiga itu berhasil meraih juara 2 nasional di Smart Safety Competition 2026 ya, yang digelar oleh FKM Universitas Diponegoro. Nah, dari 80 finalis yang bersaing di kategori lomba karya tulis ilmiah ini, tim Iconic tampil dengan inovasi berupa helm pintar bernama Sadar Helmet yang bisa mendeteksi microslip. Jadi pengendara motor itu secara real time dan langsung memberi peringatan lewat getaran, suara dan juga notifikasi digital nih ya.

kita bahas dulu sedikit mengenai microsleep ini, teman Pro 2. Ini seperti apa ya, episode hilangnya kesadaran atau kantuk yang ekstrim yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung sangat singkat. Nah, biasanya antara 1 hingga 30 detik. Nah, selama fase ini, otak itu gagal memproses informasi meskipun tubuh mungkin terlihat masih terjaga atau malah terbuka. Nah, karena aku pernah merasakan ya, teman Pro 2, karena kita pasti akan merasa sadar kalau kita ternyata melakukan atau berada di fase ini ya. Nah, itu dia microsleep, teman Pro 2 ya. Tiba-tiba kita, apalagi kalau misalnya melewati jalanan yang lurus aja gitu ya, ketika kita sudah makan siang ya kan, perjalanannya tuh cuma lurus aja, nggak ada belok-beloknya ya, itu bawaan tuh pasti ngantuk ya, teman Pro 2. Kayak ada sesekali kita tuh mejem mata gitu ya, terpejam gitu, teman Pro 2. Nah, itulah microsleep ya. Aku yakin semuanya yang sudah membawa kendaraan, mau itu jauh atau dekat, itu pernah merasakan ini, teman Pro 2. Nah, jadi dari ide ketiga mahasiswa ITB ini, itu kayak lahirlah keresahan yang nyata bahwa banyak kecelakaan fatal di Indonesia terjadi karena pengendara kehilangan kesadaran hanya dalam hitungan detik tanpa mereka sadari ya. Nah, jadi bisa dibilang sementara kebanyakan sistem keselamatan yang ada itu baru bekerja setelah kecelakaan terjadi gitu. Jadi helm yang mereka ciptakan ini, teman Pro 2, itu bisa apa ya, kayak memberi mendeteksi lah gitu microsleep ini, karena memang secara real time ya. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah salah satu inovasi yang luar biasa, teman Pro 2, apalagi kita kan pastinya ingin cepat sampai ya ke tujuan. Kalau misal menggunakan roda 4 nih kayaknya bukan pilihan yang satset gitu, tapi kalau misal roda 2 itu kayak kita pengen cepet sampai gitu, teman Pro 2 ya. Nah, jadi sadar helm ini menggunakan kombinasi sensor PPG, jadi ada akselerometer juga ya, aku kalau salah sebut maaf ya. Dan juga ada giroskop yang dipadukan dengan machine learning untuk mendeteksi tanda-tanda mengantuk gitu. Jadi sebelum microsleep benar-benar terjadi, sistem ini bisa dipasang langsung di helm SNI standar tanpa perlu mengubah strukturnya. Dan biayanya jauh lebih terjangkau juga dibandingkan teknologi serupa berbasis kamera atau EEG. Nah, itu dia, teman Pro 2 ya. Keren banget sih, semoga helm ini bisa segera dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, teman Pro 2 ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kaum Pro 2, pernah dengar nggak istilah glow up? Nah, ini biasanya dipakai buat nyebut orang yang makin cakep atau makin stylish. Tapi tahu nggak sih, kalau secara harfiah, badan kita itu memang beneran glowing alias bercahaya. Sini aku jelasin. Jadi, tubuh manusia itu memancarkan cahaya yang namanya bioluminesensi. Ini tuh hasil dari reaksi kimia di dalam sel kita, spesifiknya di mitokondria, cahayanya memang super duper redup, makanya nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Tapi bisa dideteksi pakai kamera khusus. Dan yang paling amaze, cahaya ini paling kuat muncul di area wajah sama dada loh. Plot twistnya nih, terang atau redupnya cahaya ini bisa berubah-ubah ngikutin mood dan kondisi badan. Jadi kalau lagi stres, overthinking, atau emosian, intensitas cahayanya juga bakal beda. Kelihatan banget kan mana yang lagi happy sama mana yang lagi banyak pikiran. Jadi buat kamu yang hari ini ngerasa down atau insecure, cheer up. Sadar gak sadar, kamu itu selalu bersinar kok.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah.

Nyadar gak sih kalau plesetan itu ternyata gak salah-salah amat? Buat kamu yang sering begadang, ngerjain project, apalagi pas lagi panik nungguin render video, mentok di 99%. Padahal waktu udah mepet banget kan? Kamu wajib dengerin sejarah asli dari deadline. Kata deadline itu pertama kali muncul di zaman Perang Saudara Amerika sekitar tahun 1860-an. Jadi dulu, deadline itu beneran garis fisik yang digambar di tanah di sekeliling area penjara tawanan perang. Nah, aturannya itu brutal banget. Kalau ada tahanan yang berani ngelewatin garis itu, ya bakal dor. Mereka bakal langsung dieksekusi di tempat oleh penjaga. Literally garis kematian alias deadline, dark banget kan? Baru dia masuk ke tahun 1920-an, industri koran sama jurnalistik mulai minjem istilah ini. Mereka pakai kata deadline buat nentuin batas akhir berita harus masuk cetakan. Kalau lewat dari garis waktu itu, beritanya dianggap mati dan gak bakal diterbitin.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tren hidup sehat terus berkembang ya, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Jika beberapa tahun lalu olahraga lari, bersepeda, hingga gym ini menjadi pilihan utama, kini Pilates mulai mencuri perhatian dan menjelma menjadi salah satu olahraga yang digemari berbagai kalangan. Popularitas Pilates meningkat pesat, terutama di kalangan pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga generasi muda yang mencari aktivitas fisik dengan resiko cedera rendah, namun tetap efektif untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan gak hanya dilakukan oleh perempuan, olahraga ini juga mulai diminati kaum pria loh, karena manfaatnya yang menyeluruh.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
1: video bullying
0: di lingkungan
1: atau
0: pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, balik lagi masih di RRI Pro 2 Jam teman terbaik kamu. 39 menit ya lepas dari formasi 14 siang dan kita masih di santai siang teman Pro 2 walaupun udah mau sore ya. Nah, kali ini aku bakal bahas yang sering banget dirasain oleh kaum jompo ya, tapi ini usianya muda gitu teman Pro 2. Yang usia 30 tahun ke atas kayaknya harus ngumpul nih ya. Sering banget dengar ya, dokter kayaknya aku kalau misalnya jalan itu kayaknya lututnya sakit. Karena biasanya dokter akan menyarankan kita olahraga ya. Terus juga yang paling gampang itu ya biasanya jalan kaki. Jadi dokter

dari otot teman pro 2. Makanya tidak sedikit orang yang sudah rajin jalan kaki tapi lututnya tetap sering mengeluh. Karena jalan kaki itu adalah aktivitas teman pro 2, sedangkan otot adalah pondasinya. Jadi bukan berarti jalan kaki itu jelek ya, justru jalan kaki akan terasa lebih nyaman saat tubuh punya cukup kekuatan yang menopang setiap langkah. Nah, masalah berikutnya itu adalah konsistensi teman pro 2. Banyak orang yang tahu latihan otot itu penting, tapi sulit banget melakukannya terus-menerus karena latihan ini sering dianggap harus lama, berat, dan punya waktu khusus. Nah makanya kalau bisa ya, aku suka banget Kak dengan sistem cicil. Tapi ini bukan cicil yang lain ya, sistem cicilan gerak. Nah sedikit ringan tapi sering gitu, karena tubuh itu tidak berubah oleh satu latihan besar. Tubuh berubah oleh ribuan gerakan kecil yang terus diulang. Kalau kamu ingin belajar teman pro 2, mungkin ingin belajar untuk bisa konsistensi, coba gunakan sistem seperti yang Nia bilang tadi, cicil ya. Jadi memang apa ya, itu bisa membantu kamu jadi konsisten gitu ya, sedikit ringan tapi sering gitu teman pro 2 ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya agar bisa lebih konsisten untuk melakukan olahraga walaupun itu hanya jalan kaki.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Oke, selamat berada di Jambi, teman terbaik kamu. Dan sekarang udah farmasi 15 sore. Dan itu artinya kebersamaan kita untuk si santai siang ya di sore hari ini sudah tuntas selama Pro 2. Dan masihnya buat kalian semua nanti bakal temenin sama penyiar lainnya. So thanks banget untuk hari ini teman Pro 2. Dan ketemu lagi nanti di hari Jumat ya kebersamaan kita. Jadi tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir, fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang, rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

90,9 Pro 2 FM. Selamat sore teman Pro 2 FM. Selamat sore teman terbaik kamu. Ya, sore hari ini teman Pro 2 udah ada Hafiz nemenin teman Pro 2 semuanya ya. Di sore hari ini teman Pro 2 FM di sore ceria ya, dari formasi 15 tadi nih teman Pro 2 ya, Hafiz nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam pastinya. Tentunya sore hari ini teman Pro 2 dengan beragam informasi. Enan, gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat selalu pokoknya dimanapun berada, apapun yang menjadi doa dan harapan kamu teman Pro 2, tentunya semoga dikabulkan ya teman Pro 2, apapun itu yang menjadi doa dan harapan-harapan baik. Siap deh pokoknya ya, pokoknya harus sesuai dengan segmen kita teman Pro 2, sore ceria maka harus ceria gitu ya. Enak ya teman Pro 2 FM, seperti biasa Hafiz bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7 malam tentunya dengan informasi yang menarik nih ya buat kamu. So, setu terus di Pro 2 FM, dengerin juga dari ini ya lagu-lagu hits dari Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Ya, teman Prodo FM nih, Carly Rae Jepsen ngumumin album ganda berjudul Day and Night yang akan berisi total 24 lagu ya, dan album tersebut bakal dirilis pada 18 September 2026 melalui Interscope Records dilansir dari Raman Variety nih. Dan album ini terbagi menjadi dua bagian ya, yaitu Day dan juga Night, dan masing-masing ini berisi 12 lagu yang punya konsep musik

27 September Taman Pro 2. Dan penampilan tersebut akan menjadi penampilan panggung besar pertamanya di 2026. Dan penampilan tersebut akan berbagi panggung dengan sejumlah artis lainnya seperti Zara Larsson, Lola Young, Brandy Carlile, dan juga Muna.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, teman Pro 2, Ducati resmi memperpanjang kontrak Marc Marquez ya, dan kontrak itu memastikan Marquez bertahan 2 musim lagi hingga akhir MotoGP 2028. Dan merespons soal keputusan ini, Marquez mengaku senang bisa melakukan perjalanan bersama Ducati. Menurut Marquez, sejak awal dirinya yakin Ducati adalah proyek paling kompetitif. Dia juga merasa hubungan yang dibangun selama ini adalah berlandaskan dengan kerja keras. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu menegaskan motivasinya masih sangat besar. Dia mengaku masih ingin bersaing dan juga mengejar target yang lebih ambisius. Dan CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, turut menyebut perpanjangan kontrak ini sebagai pilihan paling tepat. Keputusan itu diambil setelah hasil impresif yang diraih kedua pihak sepanjang kerjasama mereka. Menurut Marquez, ya, kata Domenicali membawa Metallica keluar dengan semangat kompetitif yang tinggi. Dia juga menyebut karakter Marquez sangat sesuai dengan budaya kerja Ducati. Dan menurutnya kerjasama yang berlanjut akan menjaga kesinambungan proyek yang sudah sukses. Ducati pun siap menghadapi musim-musim mendatang dengan ambisi meraih lebih banyak kemenangan dengan gelar juara. Dan dengan disahkannya keputusan ini, berbagai spekulasi masa depan Marquez akhirnya bisa terjawab ya. Sebelumnya kondisinya beberapa kali terganggu cedera sempat memunculkan banyak tanda tanya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Utama Pro 2 FM nih, Red Bull Leipzig menunjuk Martin Demichelis sebagai pelatih kepala dengan kontrak hingga Juni 2028. Dia menggantikan Ole Werner yang dipecat pekan lalu meski Leipzig finish di posisi ketiga Bundesliga nih ya. Dan Demichelis menjadi pelatih kepala permainan ke-8 Red Bull Leipzig sejak promosi klub ya ke Bundesliga di musim 2016-2017. Dia memulai karir kepelatihan sebagai asisten di Malaga dan juga bekerja dengan tim junior Bayern nih. Dia pernah mengambil peran manajer senior pertama itu di River Plate untuk musim 2022-2023 dan dia juga telah membimbing klub meraih gelar Liga Argentina ya. Dan Demichelis baru-baru ini menangani Mallorca dari Februari hingga akhir musim, meraih 5 kemenangan dan 8 pertandingan tak terkalahkan, namun tidak mampu mempertahankan klub di La Liga ya. Dan Demichelis menghabiskan sebagai besar karirnya bermainnya bersama Bayern Munchen ya. Dia telah membuat 259 penampilan dan juga memenangkan 4 gelar Bundesliga serta 4 Piala Jerman. Dia juga sempat ya bermain untuk River Plate, Malaga, Atletico Madrid, Espanyol dan juga Manchester City. Dan Demichelis memiliki 51 caps ya, 51 pertandingan senior untuk tim nasional Argentina dan menjadi runner up Piala Dunia pada 2014. Dan Red Bull Leipzig berambisi melanjutkan kesuksesan di bawah kepemimpinan pelatih baru asal Argentina ini nih.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya, teman Pro 2, nih nggak semua makanan itu punya daya tahan yang sama setelah dibeli ataupun dimasak gitu ya. Ada beberapa jenis makanan yang gampang basi nih, karena ngandung kadar air ataupun protein yang tinggi gitu ya. Nah, sehingga memang lebih rentan nih ditumbuhi bakteri dan jamur kalau disimpan dengan cara yang kurang tepat ya. Dan akibatnya makanan berubah nih, baik secara aroma, tekstur, sampai ya nggak aman lagi ya untuk dikonsumsi gitu, teman Pro 2. Padahal memang mengetahui cara nyimpennya yang benar itu bisa membantu untuk memperpanjang kesegaran makanan sekaligus mengurangi resiko food waste gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, mulai dari suhu penyimpanan sampai jenis wadah yang digunakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya memang makanannya lebih awet. Nah, kira-kira makanan apa aja sih yang paling gampang basi dan kira-kira gimana cara nyimpennya ya? Nah, di urutan pertama nih kita udah tahu pasti itu nasi putih ya, teman Pro 2. Karena nasi putih matang ini termasuk makanan yang mudah basi kalau dibiarin terlalu lama pada suhu ruang, dan kondisi itu bisa memicu pertumbuhan bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Dan kalau tidak langsung dikonsumsi, nasi itu sebaiknya didinginkan dan disimpan dalam wadah tertutup di kulkas, lalu dipanaskan kembali sampai benar-benar panas sebelum dimakan. Dan menurut Food Standard Agency atau FSA Inggris nih, nasi matang sebaiknya itu segera didinginkan dan disimpan di lemari pendingin maksimal 1 hari untuk meminimalkan pertumbuhan bakteri tuh.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya teman pro 2 nih, selanjutnya bahan makanan berprotein tinggi seperti daging, ayam, dan juga ikan nih, ini mudah banget mengalami pembusukan apabila disimpan pada suhu yang gak tepat ya. Jadi kalau belum akan dimasak dalam 1-2 hari, bahan-bahan tersebut sebaiknya langsung disimpan di freezer ya, menggunakan wadah ataupun plastik kedap udara untuk menjaga kualitasnya nih. Dan menurut US Food and Drug Administration, daging ayam, daging merah sapi gitu ya, dan ikan segar harus disimpan pada suhu di bawah 4 derajat Celcius di kulkas atau dibukukan jika tidak segera digunakan. Terus selanjutnya ada susu ya teman produk, dan juga produk-produk olahan susu nih seperti yogurt dan juga keju dan juga krim yang mengandung nutrisi yang mudah gitu ya dan diolah gitu. Jadi apa ya, ini adalah media pertumbuhan bakteri nih teman produk apabila kalau dibiarkan terlalu lama di luar kulkas nih. Dan menurut US Department of Agriculture atau USDA nih, produk susu harus segera diinginkan setelah digunakan untuk menjaga kualitas dan juga keamanannya nih. Dan setelah digunakan teman produk, produk susu sebaiknya segera dikembalikan ke lemari pendingin dan tidak dibiarkan berada di suhu ruang lebih dari 2 jam.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yang tema pro 2 selanjutnya ini ada juga tahu dan juga tempe ya. Jadi menurut United States Department of Agriculture atau USDA nih, makanan berbahan kedelai itu harus disimpan pada suhu dingin ya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi tahu tuh punya kadar air yang tinggi sehingga memang lebih cepat basi dibandingin sama tempe. Dan kalau belum akan diolah nih, tahu tuh bisa disimpan dalam wadah berisi air bersih di kulkas dan airnya tuh diganti setiap hari ya. Sementara untuk tempe sebaiknya memang disimpan dalam wadah tertutup ataupun freezer kalau ingin disimpan lebih lama. Terus ada sayuran hijau nih, kayak bayam, kangkung, sawi, selada gitu ya. Itu termasuk sayuran yang cepat layu dan ngebusuk kalau penyimpanannya kurang tepat. Jadi memang sebaiknya simpan sayuran dalam kondisi kering di wadah ataupun kantong berlubang di dalam laci sayur kulkas kamu ya. Dan hindari nih mencucinya sebelum disimpan karena kelembapan berlebih itu bisa mempercepat pembusukan. Dan menurut University of California Agriculture and Natural Resources, menyimpan sayuran dalam kondisi kering dan juga dingin itu bisa ngebantu mempertahankan kesegarannya lebih lama teman produa.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Kita nomor 2 nih, buah yang sudah dikupas ataupun dipotong itu punya masa simpen yang jauh lebih singkat dibanding buah utuh ya. Setelah dipotong, buah sebaiknya disimpan dalam wadah kedap udara di kulkas dan juga segera dikonsumsi dalam waktu singkat supaya kualitasnya tetap terjaga. Dan hal ini sesuai ya dengan penelitian US Food and Drug Administration atau FDA bahwa buah yang sudah dipotong itu perlu disimpan pada suhu dingin untuk mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya. Terus juga makanan bersantan dan berkuah nih ya teman Prodoa. Jadi memang ini termasuk relatif ya makhidangan yang relatif mudah basi kalau dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang ya. Jadi kandungan air yang tinggi pada kuah ditambah lemak dari santan itu bisa menjadi media yang apa ya, baik gitu untuk pertumbuhan bakteri penyebab pembusukan. Jadi memang di daerah beriklim tropis, jenis makanan ini bahkan bisa mulai berubah aroma dan rasa hanya dalam beberapa jam kalau tidak disimpan dengan benar gitu ya. Nah jadi ya teman Prodoa, apabila kamu masih punya sisa makanan nih, sebaiknya segera didinginkan ya setelah uap panasnya berkurang, lalu disimpan dalam wadah kedap udara di lemari pendingin. Dan kalau ingin lebih lama lagi masanya, itu bisa dipindahkan ke freezer ya. Jadi saat akan dikonsumsi kembali, panaskan sampai benar-benar mendidih agar suhu panas merata dan bisa membantu mengurangi resiko pertumbuhan bakteri.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Kita Ngobrol Dua sesaat lagi akan kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, kumandang tahrim beduk dan azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai? Jadi tanaman.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari kasus
3: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: diperlukan sebagai
6: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman-teman berdua yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ya, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti ini bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
3: Fitra.
0: Fitra?
3: Fitra.
4: Bas, pedas.
0: Oh, yes. Sando. Aduh, agak ribet ya.
1: Al, di drum.
0: Oke. Okay.
4: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget kayaknya ada abang nih.
4: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
4: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
4: Ya, ada. Ya.
0: Oke, gokil.
4: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
1: Lama banget.
3: Lo kok gue fit?
4: Itu udah.
3: Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
3: Ada satu yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Mendekati ya.
3: Yang orang tua juga. Yang kepala ketua.
0: Jokesnya udah mau bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: Wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan laki-laki kah? Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
3: Tadi nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Fitra sama Bizar. Mau bisa ya, kenal dari kecil juga. Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
3: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngebandnya. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kah atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal lapangan.
0: Oh iya, tahu.
3: Ya, kayak gitulah.
0: Ri club. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Ya, cocokologi aja
0: ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
3: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang ini
3: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang
3: keempat. Utuh ini single kedua ya.
1: Kedua.
0: Oh, single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deep ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman bro dua yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Sobat Tuanalsi Music Live Chat, masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bit?
0: baru mulai.
1: Ini waktu kita kocok arisannya keluarnya di sini. Aduh. Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih software apa utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah, dan seterusnya gitu. Jadi kalau bayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, nakos kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya, jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungannya. Gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik, tapi giliran gue mau ambil keputusan, terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali ini.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Iya benar. Nanti deh, abis THR deh, gitu kan.
1: THR sampai 5 tahun ini masih kagak mundur-mundur.
0: Oke. Berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan, tapi masih dilanjut terus, gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Nah, Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: Utuh Walau Tak Lengkap.
1: Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, ah hidup gua udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di Utuh Walau Tangkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya,
0: wow.
1: Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar. Kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Pokoknya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya, gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya, benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati, gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas, gitu. Berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini, berarti siapa yang nulis nih? Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Ya. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok.
0: Benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya itu dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan liatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap, sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan
1: lagu ini? Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua, tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Beis, gitu kira-kira. Sedap. Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak dikuping ya.
1: Iya benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak game sih.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Bilbaru,
0: Bilbaru. Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru yang kita dengerin. Ikutin.
0: Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba. Oh enaknya kesini nih. Larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian utuh walau tak lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: In Dips orang galau.
0: Galau ya, galau kenapa itu bang?
1: Galaunya dia

0: Rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Ini boleh boleh di spill nggak?
1: Boleh, boleh, boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26.
0: Mm-hmm.
1: Jumat pagi udah ada di DSP-DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan, akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh, aduh apalagi sih nih gitu. Nah gitu. Nah
0: bener.
1: Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak, ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, nggak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh, sedap, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, ini. Kenapa lagi kan?
0: Benar. Berarti baru rilis Lusa gitu nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gimana namanya? Kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya, bagus. Amin.
1: Meat lover,
0: boleh.
2: Daging spot dong.
0: Beda.
2: Kalau dari gua, ini aja.
1: Dari gua dukung kita dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari Solver, Utu, Indips. Pasti cocok deh
0: ya. Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja ya?
2: Benar. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single Ya Sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya. Tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak kok berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa
1: buat 7 album?
0: Oh, aduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada klinik lagi.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next single-nya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG.
2: IG.
1: Demi Pak Teori.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan, dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, oke. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?

0: Ancol Pasar Seni.
1: Di Ancol
0: Jakalter 2026.
1: Jadi bisa datang tuh main di jam 7:30 ya. 7:30 sampai jam
0: 8 sampai jam 8.
1: Boleh itu ya buat ngisi waktu gitu kan malam-malam Jumat berarti ya.
0: Iya, malam daripada kena macet kan.
1: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Beat Life Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
0: Boleh dong.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Beat Life Theory. Terima kasih ya, bang. Sukses selalu buat single-single dan album-album ya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
0: Amin.
1: Oke, alright, terima kasih The Beat Life Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Beat Life Theory di semua di SP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Beat Life Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
2: Lights, camera, action.

0: Gagal Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Selamat malam Indonesia. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Malam hari ini bersama saya Artis Tangan ya, teman Pro 2 menemani kalian di semua 9 FM. Dan selamat malam juga teman Pro 2 yang lagi mendengarkan melalui aplikasi aplikasi RR Digital dan streaming rri.co.id. Aku bakal menemani kalian dan yang pasti juga teman Pro 2 aku akan berbagi informasi buat kalian dari Pro 2 Jambi. Oke. Okay. Karena lagi maraknya dunia sepak bola, tahu dong. Tetap teman Pro 2 Messi number 1. Oke, deh kita tunggu aja masing-masing jagoan kalian teman Pro 2, kita tunggu aja sampai finalnya. Aduh, yang pastinya banyak fans Indonesia ya bela-belain untuk ngurus paspor buat nonton final. Ada yang para fansnya Messi bela-belain. Ini luar biasa banget, excited nomor 2. Dan wajar dong kalau misalnya banyak semua orang tuh menantikan nama piala dunia ini. Kan 5 tahun sekali guys, it's okay lah ya nomor 2. Nah, ditunggu aja pokoknya nomor 2. Persiapkan fisik kalian, kesehatan kalian, biar jangan sampai sakit sama gak sampai drop nomor 2. Karena kondisi cuaca saat ini memang musim kemarau, tapi kan kadang-kadang apalagi El Nino ini ya, kadang hujan, kadang panas. Jadi kalau misalnya kita gak mau jaga stamina, gak mau konsumsi makanan sehat, suplemen vitamin, itu bisa membuat kondisi tubuh kita ngedrop, apalagi yang sering begadang. Oke deh, buat kalian dari Pro 2 Jambi, aku bakal temani kalian di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nah, kumpul juga nih sampah daun sama plastik. Tinggal disulut, beres deh pekarangan.
1: Astagfirullah Pak Budi, sore-sore kok malah bikin pengasapan massal sih di jalanan?
0: Bu Rina, ini loh Bu, beres-beres pekarangan. Kalau dibakar kan praktis, langsung bersih.
1: Pekarangannya ya bersih, paru-paru warga jadi kotor Pak. Ini angin lagi kencang loh, asapnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar, nanti sesak napas loh Pak.
0: Waduh, iya juga ya Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi pakai batu.
1: Makanya Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi gak menentu.
0: Iya Bu, aduh maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita, mulai dari pekarangan rumahmu.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya, Tampro 2. Kita bakal beralih dulu ke informasi entertainment atau hiburan, Tampro 2. Kabar terbaru dari Charlie Rap Jason yang mengumumkan album ganda Day and Nights. Tampro 2 Jambi, Charlie Rap Jason mengumumkan album ganda berjudul Day and Night yang berisi total 24 lagu ya. Album tersebut dirilis pada 18 September 2026 melalui Interscope Records, dilansir dari Variety. Album tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu Day and Night dengan masing-masing berisi 12 lagu yang memiliki konsep musikal berbeda. Bagian Day digambarkan sebagai karya yang organik dan mentah dengan pengguna instrumen live serta sentuhan dari pop skandalik era 1970-an. Sementara itu, bagian Night memiliki nuansa eksploratif dan intens dengan gaya pop dansa berbasis synth yang lebih modern dan energik. Untuk proyek ini, Jason bekerja sama dengan sejumlah kolaborator termasuk Travis Scroll, Kelly Sheeran, Nate Kaper, dan Cole MGN. Sebagai pemanasan, Jason akan merilis single berjudul On Wise pada Jumat 26 Juni 2026 yang dijadwalkan tampil di festival All Things Go The New York pada tanggal 27 September. Oke, Tampro JMB, kabar terbaru ya, Kelly Jason umumkan album ganda Day and Night. Informasi ini dari website rri.co.id. Dan kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi buat kamu, masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Okay, Tampro 2, sekarang lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya, Tampro 2. Nah, kita bakal bahas lagi Tampro 2 buat kalian. Kali ini bukan balas, emang bahas. Kebetulan tadi lagi ngechat Tampro 2, aduh. Bukan di Jambi, dari teman-teman. Karena kita emang RRI itu bersyukur banget, puji Tuhan banget Tampro 2. Walaupun kita tuh di beda-beda daerah, tapi komunikasi kita tuh lancar banget. Jadi komunikasi ketika ada sedikit trouble, misalnya mungkin teman-teman ada punya lagi sharing ya, jadi kita tuh bisa untuk saling berbagi. Benar-benar apa ya, jiwa korsanya tuh antara tim RRI itu di seluruh Indonesia itu luar biasa. Effort banget Tampro 2, serius. Makanya tadi aku bilang ya tuh membahas malah balas, karena emang tadi lagi balas ada teman yang nanya cerita, nanya suatu hal masih dan soal pekerjaan lah, biasa Tampro 2. Jadi itu dia, maka aku tuh cinta banget sama RRI. Kenapa? Karena kita tuh walaupun beda daerah, tapi tetap masih lembaganya lah RRI gitu. Tapi kita tetap saling support, saling kasih semangat. Pokoknya tuh benar-benar teamwork banget Tampro 2, itulah ya. Makanya aku bukan masa tuh bukan mau muji yang gimana, tapi isril banget gitu loh. Itulah, jadi enak kalau misalnya kita mau ke daerah mana, kita punya temannya di sini. Ibaratnya, kasih informasi dong, tempat yang apa, makan yang enak, atau ibaratnya tuh lokasi hotel yang nyaman, ibaratnya tuh gitu loh Tampro 2. Makanya kita tuh jadi kayak saudara banget Tampro 2, saudara, buka saudara jauh tapi berasa kayak saudara kandung begitu loh Tampro 2. Oke. Nah, itu tadi mengulas sedikit kok jadi ngebahas tentang balas karta, cie. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan kita tentang kali ini charger handphone. Kadang-kadang kita suka bingung ya Tampro 2, kenapa sih charger kita tuh kayaknya tuh mudah rusak gitu ya Tampro 2. Nah, ada beberapa kebiasaan yang membuat charger ponsel itu cepat rusak Tampro 2. Ini banget, aku sering udah berapa kali ya ganti kabelnya ya Tampro 2. Cuman kabelnya doang, kalau colokannya sih is okay, aman-aman aja. Cuman, nah ini tadi kadang-kadang kita ibaratnya tuh suka salah-salah nyolok aja, terus ibaratnya sambil main ponsel kita lipat kabelnya ya, itu jadi rusak. Nah, di sini Tampro 2, kalau kamu pernah enggak sih kayak merasa kabel charger ponsel tuh cepat rusak padahal baru saja dibeli? Jujur loh, kalau aku jujur pernah, Tampro 2 pernah ngalami tergitu. Ternyata masalah itu tidak selalu disebabkan oleh kualitas kabel yang buruk, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar kita lakukan. Mulai dari cara mencabut sampai menyimpan kabel, ada banyak hal kecil yang ternyata berdampak besar pada ketahanan kabel pengisi daya. Nah, ternyata kadang-kadang itu, kenapa sih cepat rusak? Mungkin karena kabelnya murah gitu, Tampro 2 menganggapkan kualitas kabel yang buruk. Padahal enggak, kebiasaan kita sehari-hari aja yang bikin menyebabkan kabel atau charger ponsel itu cepat rusak. Di sini kita bakal ulas apa saja keempat kebiasaan yang membuat charger ponsel cepat rusak. Yang pertama, menarik kabel dari bagian tengah, bukan dari kepala konektor. Tampro 2, kebiasaan mencabut kabel charger dengan menarik bagian tengahnya adalah salah satu penyebab charger cepat rusak. Dilansir dari ITED Post, ketika kabel ditarik dari bagian tengah, kawat tembaga di dalamnya mengalami tekanan berlebih yang secara berlahan merusak serat internalnya. Nah, cara yang benar adalah selalu pegang bagian kepala konektor, yaitu bagian plastik keras yang masuk ke ports saat mencabut, bukan menggenggam kabelnya. Kebiasaan sederhana ini jika dilakukan secara konsisten ternyata bisa memperpanjang usia kabel secara signifikan. Dengar ya Tampro 2, ingat ya, menarik kabel dari bagian tengah jangan dilakukan lagi. Upayakan menarik kabel dari kepala konektor gitu loh. Menarik charger itu dari kepala konektor, bukan dari kabel bagian tengah. Itu yang sering kita lakukan, narik kabelnya dari bagian tengah, akhirnya rusak Tampro 2. Untuk itu disarankan Tampro 2 bukan lagi dari kabel bagian tengah, melainkan dari kepala konektor. Next nomor Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya kebiasaan yang membuat charger ponsel cepat rusak.

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.

Tema nomor 2 kita tinggalkan, Mari Geklau. Itu lagunya terbaru dengan Tarik Ulur. Kayak layang-layang gitu tema nomor 2 ya. Yang masih ingat, aduh kalau ada zaman sekarang sih teman-teman pasti udah jarang main layang-layang. Bingung apa sih layang-layang? Aduh kalau kita zaman dulu, layang-layang salah satu permainan yang memang hogoh. Pokoknya gila banget deh, Taman Pro marak banget. Sampai dalam dulu tuh ada lomba layang-layang yang gede. Taman Pro 2 ya, di Jogja juga pernah tuh ada dilakukan kayak salah satu festival layang-layang Taman Pro 2. Kalau layang-layang itu bela perah harganya enggak seberapa ya. Tapi lumayan, zaman dulu tuh kan ya kayak misalnya cepet itu kan lumayan, 100 rupiah Taman Pro 2, 50 rupiah. Terus pokoknya tuh harganya tuh mungkin bagi orang tuh ya mungkin murah ya, tapi ketika ngejar layang-layang gitu, yang layang-layang putus itu kayak sesuatu yang excited banget. Tahun Pro 2 berasa kayak kebahagiaan kalau kita dapat layang-layang putus. Sampai pernah aku temanku tuh kayak kakinya kena. Ya zaman dulu kan sekarang orang suka kelupaan ya pakai sendal ya Taman Pro 2, namanya juga jenggol kan sendal jepit Taman Pro 2. Terus kakinya kena beling lah, terus sobek lah, terus jatuh lah. Tapi enggak tahu ya kenapa enggak jerah kalau zaman dulu tuh kalau ngejar layang-layang. Padahal udah luka nih, oke lah sembuh. Next beberapa minggu enggak ngapa-ngapa, ibaratnya cuman enggak ngejar sampai gimana, tapi tetap aja terulang lagi namanya kejaran layang. Kayak lagu ini Maria Gekel. Jadi ketika dengar lagunya Mari Geklau dia langsung, ya ampun, zaman dulu mah aku hobinya ngejar layang-layang. Bener-bener datang Om Pro 2. Jadi kalau dulu kita tuh bermain dengan matahari, bener-bener banget. Ya namanya debu tuh udah biasa banget Om Pro 2. Jadi layang-layang kalau sekarang tuh ngelihat orang main layang-layang udah sangat jarang sekali Om Pro 2. Padahal zaman dulu kalau namanya layang-layang itu bukan cuma anak-anak aja, cuma remaja aja. Orang tua tuh pada ngikut-ikut main layang-layang Taman Pro 2. Kalau misalnya angin kencang tuh, aduh mulai deh pada sibuk, terus putus, kejar layang-layang. Pokoknya jadi kebayang masa-masa dulu Taman Pro 2. Aduh. Nah sekarang aku lanjut lagi mengulas informasi buat kalian Taman Pro 2 ya. Kita bakal bahas lagi tentang kebiasaan yang bikin membuat atau membuat ya charger ponsel cepat rusak. Kalau yang pertama tadi kebiasaannya itu yang bikin charger ponsel itu cepat rusak adalah menarik kabel dari bagian tengah, bukan dari kepala konektornya. Nah yang kedua, menggulung atau melipat kabel dengan terlalu ketat. Taman Pro 2, menggulung kabel terlalu rapat atau melipat bagian tertentu berulang kali adalah kebiasaan yang juga merusak. Dilansir dari Imagine Power, tekanan pada kawat di dalam kabel itu akibat gulungan yang ketat. Itu bisa menyebabkan kelelahan material yang lama-lama kelamaan memutus aliran listrik. Tips menjaga charger yaitu membentuk lingkaran longgar, lalu ikat dengan pengikat berbahan lembut seperti tali velcro. Hindari pula menyimpan kabel dengan cara diikat menjadi simpul. True, dengar ya. Menggulung atau melipat kabel dengan terlalu ketat salah satu ya kebiasaan membuat charger ponsel cepat rusak. Jadi gimana? Tips menjaga charger, membentuk lingkaran longgar untuk menggulungnya seperti kayak lingkaran longgar. Jangan lupa ikat dengan pengikat berbahan lembut kayak tali velcro. Kemudian menyimpan kabel dengan cara diikat menjadi simpul. Nanti kita lanjut lagi tahap 2.

Weekend dengan singlenya Tentang Aku udah kalian dengarkan ya Tam Pro 2. Sekarang lanjut lagi Tam Pro 2, aku akan mengulas informasi buat kalian. Kebiasaan membuat charger ponsel cepat rusak. Yang ketiga itu menggunakan ponsel saat sedang di charge. Makanya Tam Pro 2 banyak dari ya kayak misalnya dari kalau ketika kita kenapa ya aku mudah rusak, itu pasti mereka dari yang pakar handphone tuh yang menyampaikan bahwa kalau handphonenya lagi di charge jangan dikotak-atik dulu, jangan digunakan dulu, biarin aja. Kenapa? Karena bermain ponsel saat di charge itu bukan hanya mempengaruhi baterai, tapi juga mempercepat kerusakan kabel. Ketika ponsel digunakan sambil diisi daya dan berpindah posisi, kabel ikut tertarik dan menekuk terus-menerus pada titik sambungan konektor yang menjadi area paling rentan. Selain itu, panas yang dihasilkan dari penggunaan bersama antara pengisian daya dan aktifnya ponsel mempercepat penuaan material pelapis kabel. Jadi sebaiknya letakkan ponsel dalam kondisi posisi diam saat di charge, atau kamu boleh cabut dulu sebelum menggunakannya. Jadi misalnya kalau memang menggunakan ya udah cabut dulu, baru setelah itu kamu charge lagi Tam Pro 2. Upayakan ketika di charge dalam posisi diam, jangan digunakan untuk bermain ponsel atau sambil nonton kayak drakor gitu loh Tam Pro 2. Jadi Tam Pro 2, kebiasaan yang bikin charger ponsel cepat rusak adalah menggunakan ponsel saat di charge. Next Tam Pro Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas berbagi informasi buat kamu dari Pro 2 Jambi, informasi lifestyle dari Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam Tam Pro 2, yang pastinya Pro 2 Jambi bisa kamu dengarkan selain dari frekuensi radio 90,9 FM, kamu bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tinggal download aplikasi RRI Digital, kamu tinggal klik Pro 2 Jambi. Oke? Dan bisa dengarkan juga melalui streaming rri.co.id.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Oke, tahun pro 2 lanjut yang keempat ya, kebiasaan yang membuat charger ponsel cepat rusak, yaitu membiarkan kabel menekuk tajam di dekat konektor. Seringkali kabel dibiarkan menekuk ya dengan sudut tajam di bagian dekat dengan konektor. Contohnya, karena pos colokan yang tersembunyi atau karena ponsel diletakkan di tempat yang tidak sejajar. Tekukan tajam ini menekan kabel tembaga di dalam kabel dan menjadi titik awal keretakan. Area konektor memang merupakan titik paling lemah ya, teman Pro 2. Area konektor adalah titik paling lemah pada hampir semua kabel pengisi daya. Untuk mencegahnya, pastikan kabel selalu berada dalam posisi lurus atau melekuk dengan sudut yang lembut saat digunakan. Jadi ada 4 kebiasaan teman Pro 2 yang tidak sepele, tapi dampaknya nyata pada ketahanan kabel pengisi daya dalam jangka yang panjang. Yang pertama, menarik kabel dari bagian tengah, bukan dari kepala konektor. Kedua, menggulung atau melipat kabel dengan terlalu ketat, menggunakan ponsel saat dicas. Dan keempat, membiarkan kabel menekuk tajam di dekat konektor. Nah, itu dia Tamu Jambi, 4 kebiasaan yang ternyata bikin nyata banget ketahanan kabel pengisi daya kamu menjadi lemah, Tamu Prodo, dampaknya. Dengan sedikit perubahan cara penggunaan penyimpanan, Tamu Prodo juga bisa menghemat pengeluaran untuk bayi charger baru setiap beberapa bulan sekali. Oke, semoga yang pastinya Tamu Prodo udah paham tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi kebiasaan buruk tersebut yang membuat charger ponsel cepat rusak. Prodo Jambi, lanjut dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Prodo Jambi. Luar biasa ya untuk profesi Jambi, Tamu Prodo, malam hari ini deras banget hujannya. Untungnya sih tadi pas mau ke studio itu aman, Tamu Prodo, gak hujan. Nah, rencana tadi mau ambil air minum ya keluar, Tamu Prodo, kok kayak geruduknya gede banget, ternyata hujan lebat deras banget. Selamat malam Tamu Prodo, jaga kesehatan dan tetap bersama Prodo, teman terbaik kamu.

Teman produan lanjut, kalau tadi udah mengulas kebiasa bikin charger ponsel tuh cepat rusak ya. Kali ini aku akan mengulas informasi lifestyle, gaya hidup orang Jepang tanpa dua yang ternyata mereka tuh punya kebiasaan sederhana yang bikin bahagia dan panjang umur. Kita tahu tanpa dua, Jepang salah satu negara yang memiliki tingkat harapan hidup tertinggi di dunia. Rata-rata angka harapan hidup penduduk Jepang adalah 83,89 tahun, jauh di atas rata-rata global. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan serba sibuk ini, rupanya ada rahasia panjang umur yang dimiliki orang Jepang. Salah satu kuncinya terletak pada cara mereka menanggapi atau menjalani hidup dengan rasa bahagia. Rasa bahagia dalam jalan hidup menjadi kunci utama tanpa produknya untuk lifestyle gaya hidup orang Jepang yang panjang umur. So guys, kita bakal ulas rahasia hidup bahagia ala orang Jepang yang bisa kita tiru. Yang pertama, kebiasaan sederhana orang Jepang yang bikin bahagia dan panjang umur adalah santai, menikmati proses dalam hidup. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, kata terburu-buru rasanya adalah hal yang normal untuk dijalankan. Muncul keinginan untuk terburu-buru sukses, menikah, kaya raya, dan masih banyak lagi. Memang teman produk gak ada salahnya, ingin cepat mendapatkan hal baik dalam hidup. Tetapi, hal ini ternyata bisa berdampak negatif pada kualitas hidup. Jika selalu terburu-buru, kamu hanya akan fokus pada hasil akhir, melupakan proses dan sulit untuk merasa bahagia karena merasa terus dikejar-kejar. Coba deh tawang produk untuk tiru kebiasaan orang Jepang untuk santai dan menikmati berbagai proses dalam hidup. Dan ini akan membantu tawang produk memaknai hidup secara lebih bijaksana dan bahagia. Jadi yang pertama, kebiasaan sederhana orang Jepang yang panjang umur dan bikin bahagia adalah santai dan menikmati proses dalam hidup. Teman produa, kita lanjut lagi menginformasi lifestyle dari produa Jambi mengulas kebiasaan sederhana orang Jepang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tamro 2 lanjut ya. Kebiasaan sederhana orang Jepang yang bikin bahagia dan panjang umur, yaitu menjalin hubungan baik. Tamro 2 memiliki hubungan baik dalam hidup ini dikaitkan dengan kebahagiaan dan umur panjang, menurut dari sebuah penelitian Harvard pada selama 85 tahun. Nah, para centarian atau seorang yang telah hidup yang diyakini berumur 100 tahun di Okinawa memprioritaskan menghabiskan waktu bersama di pusat komunitas di desa mereka. Juga mereka sering berkompetisi dalam pertandingan olahraga persahabatan. So, dilansir dari laman Stanford Medicine, hubungan sosial membuat orang itu lebih bahagia. Hubungan yang memuaskan tidak hanya membuat orang bahagia, tetapi berhubungan dengan kesehatan lebih baik dan umur yang lebih panjang. Menjalin hubungan yang baik, baik itu dalam komunitas, teman produknya itu sering berkompetisi dalam pertandingan olahraga persahabatan ya, merupakan salah satu kebiasaan sederhana orang Jepang yang bikin bahagia dan panjang umur. Nanti lanjut lagi teman produknya mengulas 5 kebiasaan sederhana orang Jepang.

Oke, lanjut lagi tahun pro 2 kita ulas ya, kebiasaan sederhana Raja Pang yang bikin bahagia dan panjang umur. Untuk yang ketiga, olahraga. Nah, tahun pro 2 meski sibuk ya, orang Jepang itu gak pernah lupa untuk berolahraga. Entah mereka melakukan olahraga tradisional seperti Tai Chi atau sekedar berjalan kaki, mereka akan memastikan untuk aktif bergerak, bukan tentang olahraga berat dan ekstrim. Masyarakat Jepang memastikan mereka menemukan olahraga yang mereka sukai, juga menjadikan olahraga sebagai rutin aktivitas sehari-hari. Kebiasaan olahraga atau kebiasaan berolahraga yang terus-menerus bisa membantu tahun pro 2 menemukan kebahagiaan sehingga kamu lebih mudah tersenyum setiap hari. Dilansir dari Mayo Clinic, aktivitas fisik menstimulasikan banyak zat kimia di otak yang bisa membuat kamu akan merasa lebih bahagia, lebih rileks dan mengurangi rasa cemas. Olahraga salah satu ya kebiasaan sederhana orang Jepang yang mereka bikin bahagia juga panjang umur.

0: Jeng Eni, ngerasa gak sih perasaan baru kemarin Senin? Udah mau akhir pekan lagi. Kok kayaknya hari-hari lewat gitu aja ya?
1: Bener banget Bu Ratna. Rutinitas kita kan itu-itu aja. Bangun tidur, langsung pegang HP lihat grup WhatsApp, masak, beresin rumah. Tahu-tahu udah malam lagi. Kayak robot kita ini.
0: Iya, Jeng. Kadang saya suka kepikiran kalau lihat postingan orang di medsos. Kok mereka bisa ya hidupnya kelihatan seru banget, jalan-jalan terus, rapi terus. Jadi ngerasa hidup saya kok hampa banget.
1: Aduh, Bu, jangan dibanding-bandingkan. Justru itu yang bikin kita lupa sama diri sendiri. Padahal hidup yang berarti itu nggak harus kelihatan hebat di mata orang lain loh.
0: Maksudnya gimana, Jeng?
1: Ya, mulai dari hal sederhana aja. Kayak tadi pagi, saya sengaja luangkan waktu 10 menit buat duduk tenang sambil ngeteh sendirian sebelum anak-anak bangun. Rasanya pikiran jadi lebih positif.
0: Oh, jadi nggak harus nunggu momen besar ya buat ngerasa hidup ini bermakna?
1: Nggak perlu sempurna, Bu. Yang penting kita terus gerak ke arah yang lebih baik. Langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar buat ketenangan kita nanti. Karena hidup kita ini berharga.
2: Hidup yang berarti bukan tentang seberapa hebat kita di mata dunia, tapi seberapa sadar kita menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil. Berhenti membandingkan, mulailah bergerak untuk versi terbaik dirimu. Karena hidupmu terlalu berharga untuk sekedar dilewati. Yuk, buat hidup lebih bermakna mulai hari ini.

Gupta Aliwa Saraf dari IGA Brain and Spine. Senyuman memicu reaksi kimia di otak, melepaskan hormon tertentu termasuk dopamin dan serotonin. Kita tahu dopamin meningkatkan perasaan bahagia kita. Pelepasan serotonin dikaitkan dengan berkurangnya stres. Tingkat serotonin yang rendah berhubungan dengan depresi dan agresi. Dalam produknya tersenyum salah satu ya kebiasaan sederhana orang Jepang yang bikin bahagia juga panjang umur. Masih dari Jambi, kita akan lulus lagi dalam produknya 5 kebiasaan sederhana orang Jepang yang bikin bahagia dan panjang umur.

Oke, Tampro 2, lanjut lagi kita ulas ya Tampro 2 buat kalian. Kebiasaan sederhana yang bikin orang Jepang tuh bahagia dan panjang umur. Yaitu yang kelima, Tampro 2, bersyukur. Terkadang kita lebih fokus pada kekurangan yang dimiliki, sehingga membuat kita lupa untuk bersyukur. Padahal, bersyukur atas apa yang dimiliki dalam hidup menjadi salah satu kunci kebahagiaan. Orang Jepang selalu meluangkan waktunya setiap hari untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Dan ini membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan rasa bahagia. Dilansir dari Very Well Mind, para peneliti selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kita bisa mengurangi stres, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan sistem kebalan tubuh kita jika kita bersyukur. Tekanan darah yang lebih baik dan efek positif yang pada jantung dikaitkan dengan rasa bersyukur. Tampro 2, 5 kebiasaan sederhana orang Jepang yang bikin bahagia dan panjang umur. Santai dan menikmati proses dalam hidup, menjalin hubungan yang baik, olahraga, tersenyum dan bersyukur, itulah adalah kebiasaan sederhana orang Jepang, bikin mereka bahagia dan panjang umur. Next round Pro 2 Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas tentang Pro 2. Untuk informasi malam hari ini, dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi.

Sebaiknya kamu tahu. Matcha sendiri telah menjadi bagian penting dari upacara minuman teh di Jepang selama berabad-abad. Dibuat dengan cermat, dari daun teh hijau yang ditanam di tempat teduh, matcha dikenal karena rasanya yang kaya, teksturnya yang lembut, dan keserbagunaannya dalam berbagai olahan, mulai dari overnight oats, kue, hingga minuman. Selain daya tariknya yang memikat, matcha juga mengandung berbagai senyawa penting yang berkontribusi pada beragam manfaat kesehatan. Dilansir dari Healthline, berbagai penelitian juga menunjukkan matcha dan kandungannya dapat memberikan beragam manfaat, membantu tubuh lebih rileks, meningkatkan fungsi otak, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kesehatan pencernaan.

Oke, lanjut lagi Tam Pro 2 buat kamu dari 10,9 Pro 2 Jambi dan Tam Pro 2. Selamat malam Indonesia, Tam Pro 2 Jambi lanjut dengan kabar terkini. Untuk informasi entertainment Tam Pro 2, kabar terbaru dari Arena Grande. Tam Pro 2 Arena Grande salurkan ibu bantuan anak-anak Gaza lewat Save to the Children UK. Nah, Tam Pro 2 Jambi Arena Grande meluncurkan Break Days Head Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children, dan bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdapat konflik dan krisis kemanusiaan. Save the Children mengkonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika itu. Meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, organisasi ini menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Organisasi itu juga menegaskan dukungan para donatur termasuk dari Arena Grande memungkinkan mereka memperluas jangkauan bantuan. Teman Pro 2 Arena Grande salurkan hibah bantuan anak-anak Gaza lewat Save the Children UK.

Oke, okay, teman Pro 2 lanjut lagi. Kali ini aku akan ulas lagi informasi buat kamu ya, teman Pro 2, terkait tentang burnout. 3 tips ampuh mencegah burnout saat bekerja seharian. Teman Pro 2, buat kamu yang udah bekerja atau mungkin lagi sibuk dengan aktivitas kuliahnya, meskipun saat ini udah mulai masuk ke masa libur ya untuk fakultas yang ada di Jambi. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih merasa kayak kelelahan sekali, kayak capek banget saat bekerja atau habis belajar atau habis kuliah? Meski sudah berkali-kali mengganti posisi duduk atau bahkan setelah melakukan perenggangan kecil-kecilan di tempat duduk, rasa yang timbul tidak kunjung hilang. Apabila kau merasakannya, bisa jadi itu bukan sekedar kelelahan biasa, tapi sudah masuk di tahap lelah fisik, mental, dan emosional, atau disebut secara populer dengan istilah burnout. Apabila kamu menyadari bahwa ternyata sedang mengalami burnout akibat pekerjaan atau pelajaran mata kuliah dengan yang penuh menumpuk, jangan panik dulu. Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Tips ampuh mencegah burnout saat bekerja atau belajar seharian. Yang pertama, teman Pro 2, yang kamu lakukan adalah siapkan to-do list setiap minggu. Teman Pro 2, saat bekerja atau saat belajar, kadang-kadang kita merasa kelimpungan dalam menyelesaikannya. Entah yang mana harus dikedahulukan, karena semuanya perlu dikerjakan lebih dahulu. Meski tergolong sebagai orang yang ceketan atau yang dapat diandalkan, perasaan bingung dapat menentukan prioritas ini tanpa sadar menjadikan kita burnout, bahkan stres berlebihan. Untuk mengatasinya, teman Pro 2 perlu ya menyiapkan to-do list mingguan supaya lebih mudah memilah mana prioritas dan mana yang perlu diseleksi atau bahkan ditunda pekerjaannya atau pelajarannya. Dan hal ini semacam dilakukan supaya kita tetap berada di jalur yang tepat serta sehat tanpa kewalahan sekaligus dalam kehabisan energi. Jadi yang pertama, tips ampuh mencegah burnout adalah siapkan to-do list setiap minggu. Next from Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya 3 tips ampuh mencegah burnout saat bekerja atau belajar seharian.

Sebaiknya kamu tahu. Bau hujan atau yang disebut dengan petri hor adalah aroma menyenangkan yang muncul saat hujan pertama kali turun. Ini disebabkan oleh senyawa yang dilepaskan oleh bakteri tanah bernama Actinobacteria yang menghasilkan geosmin, sebuah senyawa yang memberikan bau khas tersebut. Saat hujan, geosmin dilepaskan ke udara dan menyebar menciptakan aroma yang segar dan menenangkan. Bau hujan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah dan lingkungan sekitar. Di beberapa tempat, bau hujan bisa tercium seperti aroma tanah, sementara di tempat lain bisa tercium seperti aroma bunga atau rumput.

Tam Pro 2 buat kamu ya. Tips ampuh mencegah burnout saat bekerja atau belajar seharian. Yang kedua, belajar mengatakan tidak. Tam Pro 2, bekerja atau belajar sesuai dengan tugas dan menyelesaikannya itu adalah hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Tapi ada kalanya untuk kita diminta tolong ya, mengerjakan sesuatu di luar tugas sehari-hari. Entah karena sangat genting, atau perlu dikerjakan cepat, atau memang diberi tugas lembur, mengerjakan suatu proyek baru oleh atasan kamu. Nah, disinilah keberanian kita untuk diuji. Apakah harus menerima dengan mengurutu di dalam hati, atau menolak secara halus. Menolak bukan berarti dicap menjadi pemalas, melainkan bentuk dari perlindungan diri terhadap kapasitas energi. Kalau beban kerja sudah penuh dan merasa kayak tidak sanggup lagi, atau tidak sanggup bahkan merasa burn out mengerjakan tugas sendiri, mulailah belajar untuk menolak dengan sopan dan dengan tegas. Berikan pengertian pada rekan kerja atau atasan di kantor bahwa menambah tugas baru belum bisa dilakukan saat itu. Kalau dipaksa, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas kerja. Solusinya, teman produk bisa menawarkan atau mengerjakannya besok atau menyesuaikan dengan kepadatan jadwal mingguan supaya tetap bisa membantu tanpa harus mengorbankan kesehatan mental. Jadi, belajar mengatakan tidak. Upayakan tangan pro 2 untuk yang pastinya mulai belajar menolak dengan sopan dan dengan tegas. Itu aja. Mungkin bisa dilakukan itu besok. Misalnya bisa menawarkan untuk mengajakkan besok atau menyesuaikan dengan kepadatan jadwal kamu. Next time Jambi, kita lanjut lagi mengulas 3 tips ampuh mencegah burnout.

Oke, lanjut yang ketiga, tahan produktif ampuh mencegah burnout saat bekerja seharian, yaitu stop menjadi perfeksionis. Tahu ke kamu, tahan produktif bahwa burnout ini bisa muncul karena kita terlalu perfeksionis, selalu ingin terlihat sempurna dalam pekerjaan, yang ternyata bisa menjadi bumerang fatal yang memberikan dampak signifikan. Meskipun perfeksionis sangat membantu ya dalam menghasilkan penyelesaian pekerjaan yang bagus dan mengesankan banyak orang, tapi prakteknya justru membuat kita seringkali mengalami burnout. Oleh karena itu, tahun pro 2, mulai lantus stop menjadi seorang yang terlalu perfeksionis agar tetap terlindungi dan bahagia. Jadi tahun pro 2, ada 3 tips ya untuk mencegah burnout saat bekerja seharian. Pertama, siapkan to-do list setiap minggu. Kemudian, belajar mengatakan tidak. So, yang ketiga, stop menjadi perfeksionis. Informasi ini buat tahun pro 2 Jambi untuk lebih bisa bahagia dan beraktivitas dengan baik tahun pro 2 dan pasti menyenangkan. Tetap terlindungi tanpa produa buat kalian agar bisa mencegah burnout. Next, teman Jambi, lanjut masih dari produa untuk berbagi informasi dari produa teman terbaik kamu.

Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet wajah sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang menjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus perjerawat.

Oke, Tamper Jamil, lanjut lagi dengan kabar terupdate Tamper 2, informasi dari website rri.co.id. Rupiah makin tertekan, ditutup di level 17.952 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah semakin merosot di ke level 17.952 per dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasar data Bloomberg, rupiah hari ini turun tajam 0,52% atau 93 poin. Analisis pasar uang Ibrahim Usaibi menyampaikan tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah masih kuat karena masih tingginya ketidakpastian. Dan disoroti juga proses perdamaian Amerika Serikat dan Iran, meski ada kemajuan tapi masih ada ganjalan sejumlah persoalan. Di sisi lain, Oman dan Iran sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan tentang pengelolaan bersama untuk kawasan Selat Hormuz. Sementara itu, dari sisi ekonomi, pelaku pasar melihat probabilitas yang lebih tinggi terkait dengan kebijakan moneter ketat The Fed. Teman Pro 2, kabar terkini ya, rupiah makin tertekan, ditutup di level 17.952 per dolar Amerika Serikat. Itu informasi update Teman Pro Jambi dari website rri.co.id. Selamat malam, selamat beraktivitas Teman Pro Jambi, dan sesaat lagi di formasi 23 Kusya Barat. Kita lanjut lagi ya Teman Pro 2 di Jazz Musik Pro Jambi. Full lagu, full musik sudah akan persiapkan buat kamu yang pernah hits di beberapa bulan terakhir, dan lagu-lagu beberapa pernah hits masuk di top 20

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.

0: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
1: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
0: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
1: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
0: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
1: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
0: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
1: Cheers buat hidup.

Ajeng Kartini dalam sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, orang yang mudah kaget bisa jadi tanda ia mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, bisa memperburuk kondisi mental. Melansir dari laman Hello Sehat, ternyata sering merasa kaget bisa jadi tanda seseorang mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kesehatan mentalnya bisa semakin memburuk. Jadi, ketika orang mendengar suara kencang dan tiba-tiba tubuh akan menganggap hal ini sebagai hal yang kurang menyenangkan, ini akan menyebabkan hormon stres meningkat. Orang yang mudah kaget mungkin mengalami stres yang berlebih dibanding mereka yang jarang kaget. Bahkan beberapa penelitian menyebut kalau respon kaget tersebut terjadi akibat dari orang tidak fokus pada apa yang sedang dihadapinya, yang bisa disebabkan karena tekanan sehingga ia tidak fokus pada sekitar.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

Teman Pro 2, saya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktikkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini teman Pro 2, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu UIN Sultan Taha Saifuddin STS ataupun STS Jambi menggelar ujian tes lisan jalur tahfiz bagi calon mahasiswa baru pada Rabu 24 Juni 2026. Di mana kegiatan yang berlangsung di gedung rektorat lantai 2 UIN STS Jambi tersebut diikuti oleh 135 peserta yang telah lolos seleksi administrasi jalur tahfiz. Ya teman Pro 2, pelaksanaan ujian dibagi ke dalam 4 ruangan di mana setiap ruangan diawasi oleh seorang penguji dengan jumlah peserta berkisar antara 34 hingga 35 orang. Ujian ini bertujuan untuk mengukur kualitas hafalan Al-Qur'an para peserta sekaligus menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tahfiz. Materi yang diujikan meliputi verifikasi hafalan Al-Qur'an ataupun munakasyah, uji kefasihan membaca sesuai kaidah tajwid, fasahah, kelancaran hafalan, itqan, serta pemahaman dasar-dasar ilmu agama Islam. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN STS Jambi Saparudin SPDI MPD dan mendampingi para penguji memberikan motivasi kepada seluruh peserta sebelum pelaksanaan ujian. Ia juga mengingatkan bahwa rasa gugup merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap peserta saat menghadapi ujian. Sementara itu, salah seorang peserta yang enggan disebutkan namanya mengaku bersyukur telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian dengan lancar. Melalui pelaksanaan ujian tes lisan jalur tahfiz ini, UIN STS Jambi berharap dapat menjaring calon mahasiswa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kompetensi hafalan Al-Qur'an yang baik serta pemahaman keislaman yang memadai.

Dan untuk informasi selanjutnya yaitu peringati 10 Muharram, Kanwil Kemenag Jambi siapkan ribuan paket untuk anak yatim. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi akan memperingati 10 Muharram melalui program Lebaran Yatim dengan menyalurkan ribuan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 5.000 paket bantuan yang akan diberikan kepada anak yatim dan juga penyandang disabilitas. Program tersebut akan dilaksanakan bersama Lembaga Amil Zakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Menurut Mahbub, semangat berbagi pada bulan Muharram menjadi salah satu bentuk implementasi tema Kementerian Agama tahun ini, yakni menebar kemaslahatan dan menguatkan umat. Dan tentunya menurutnya mereka ingin menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan juga keagamaan.

Dan untuk informasi yang terakhir di pagi hari ini, yaitu Ketua KAI Jambi apresiasi komitmen RRI wujudkan zona integritas bebas korupsi. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi menghadiri kegiatan perencanaan zona pencanangan zona integritas dan juga penandatanganan fakta integritas yang diselenggarakan LPP RRI Jambi di auditorium RRI Jambi pada Selasa lalu 23 Juni 2026. Di mana kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, perwakilan instansi vertikal serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kepala RPP LPP RRI Jambi Dadan Surtariana menyampaikan bahwa RRI Jambi menjadi salah satu dari 10 satuan kerja di lingkungan RRI yang dipersiapkan untuk mengikuti penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Menurut Dadan, pembangunan zona integritas merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik pencanangan zona integritas yang dilakukan RRI Jambi. Ia menegaskan bahwa seluruh insan RRI harus menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik. Dan pada kesempatan tersebut, Ketua KAI Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi menyampaikan apresiasi atas komitmen dan langkah konkret yang dilakukan RRI Jambi dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Menurutnya, pencanangan ini merupakan wujud keseriusan RRI Jambi dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan RRI Jambi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik KKN. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanas waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri.